kecil itu, yang portable itu bisa yang kecilnya digantung, biasanya kan dipakai pas konseran doang ya gak sih ya. Tapi enggak, melihat cuaca Palembang yang benar-benar panas luar biasa, kayaknya kemana-mana juga bisa deh ya. Misalnya bawa motor ya gak sih, terus digantung lah kipas itu, kayaknya seru juga ya sobat suara ya. Oke, kalau gitu langsung aja aku buka dengan 3 lagu. Seperti biasa sahabat suara, untuk siaran di pagi hari ini ya biasa juga lah ya, kalau aku pasti di awal-awal pasti banyak banget ocehan ya. Ya gak apa, karena baik lagi aku dibayarin buat ngoceh sahabat suara ya. Oke, pertama

0: dengan ruang sendiri, sahabat suara ya. Langsung secara full aku puterin berturut-turut. Sebagai pembukaan hari ini, sekali lagi aku Okan Ngemul hadir temuin kamu di suara seru sampai dengan jam 9 pagi. Ada Jazz dari Mata, Rizky Febian Penantian Berharga, dan juga Tulus dengan Ruang Sendiri.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Halo, Nak.
1: Halo, Bu. Sekarang lagi di mana ya?
0: Ibu lagi di Mekah, Nak. Doain ya, semoga ibadahnya lancar.
1: Iya, Bu.
2: Musim haji, rindu dan khawatir sering terasa bersamaan. Tapi sekarang kamu

0: dengan masa aktif hingga 50 hari. Plus, bonus voucher makanan Nusantara di Dambar Restoran Mekah. Biar di tanah suci tetap terasa hangatnya Indonesia. Semua ini cukup Rp880.000 dan bisa kamu kirim langsung dari Indonesia lewat Metalkomsel atau outlet terdekat. Cek info di tcel.id/haji2026 atau ketik bintang 266 pagar. Telkomsel selalu dekat di setiap langkah ibadah.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu lagi dengerin aku Okan Ngembul siaran di Suara Seru. Dan baru aja mulai siaran pagi hari ini, udah dibuka dengan 3 lagu dari lagu Indonesia 2016 ya sahabat suara. Ada Jazz dengan Dari Mata, kemudian juga ada si Febian dengan Penantian Berharga, ada Iklan tadi, dan barusan kamu dengerin ada Tulus dengan Ruang Sendiri. Anyway sahabat suara, selamat pagi deh kamu yang lagi dengerin ini sambil disetirin entah sama orang tua atau sama pasangan, atau bisa jadi nyetir sendiri ya, atau disetirin kebetulan kamu naik ojol ya, ya silakan aja sahabat suara, mungkin dengerinnya sambil juga main-main Instagram gitu ya. Boleh dong sahabat suara, kalau mau follow Instagram Iswara juga boleh, nggak harus Iswara Palembang kok, Iswara se-Indonesia juga boleh. Ada Medan, ada Jakarta, ada Semarang, Bandung, Jogja, Surabaya, Banjarmasin, Makassar tuh Jakarta ya sahabat suara, boleh juga tuh ya. Atau Instagram aku boleh di follow, boleh juga, tapi nggak ada apa-apa sih. Instagram aku nggak ada apa-apa, nggak ada yang menarik gitu loh sahabat suara ya, kayak gitu. Karena emang nggak ada yang menarik juga yang aku mau share ya, paling kadang-kadang activity aja sih sahabat suara, kayak gitu ya. Nah, tapi kalau kamu yang lagi main-main Instagram, entah lagi sekedar scroll-scroll doang, atau juga bisa jadi kamu yang lagi DM-DM-an sama doi, atau bisa jadi lagi mengunggah sesuatu, entah endorsan maybe, atau activity aja gitu sahabat suara. Kamu merasa gak sih kalau Instagram sekarang lagi ada fitur baru ya? Ini jujur, kapan ya? Semalam apa kapan gitu ya? Aku ngeliat ini apaan nih gitu pas di bagian DM ya sahabat suara ya. Pas di bagian DM itu kayak ada, apa sih namanya? Kayak ada, apa ya aku bilangnya? Kayak ada kotak gitu ya, yang isinya foto-foto gitu loh sahabat suara ya. Nah aku penasaran gitu kan, terus aku klik, set gitu kan. Dih, pada keluar semua nih foto-foto, apa, foto-foto alami ya bisa dibilang ya, dari teman-teman kita di IG gitu kan. Jadi aku lihat lah teman-teman aku di sini, ada Safira Zaza, terus ada juga banyak sih foto-foto nyeleneh ya, ada Alila, ada Ajis di sini, ada lain-lainnya juga gitu kan, pada foto-foto gitu. Aku penasaran nih apaan nih gitu ya sahabat suara, ya nggak sih, kamu merasa nggak sih, ada nggak lihat di Instagram kamu? Atau kamu yang belum update bisa jadi nggak tahu kali ya. Jadi ini aku kasih tahu nih sahabat suara. Ini aku baca dari detik.com. Ternyata Instagram ini udah merilis fitur baru, walaupun awalnya sempat di uji coba aja gitu ya. Jadi nama fitur barunya itu adalah Instagram Instance. Ya, jadi ini adalah fitur baru Instagram, yaitu foto spontan tanpa uhuy ya. Dan ini tanpa filter, betul. Jadi pas aku lihat pertama kali, ini the real, benar-benar foto yang di saat itu sahabat suara. Jadi kamu nggak mengunggah foto lama, terus kamu nggak bisa mengedit, nggak bisa gitu loh ya. Jadi benar-benar pure foto instan dan spontan dan di saat itu ya. Jadi kelihatan tuh muka-muka kamu yang mungkin misalnya baru bangun tidur ya. Kalau di Instagram Story kan kita masih bisa ngedit. Ya, kadang-kadang ngeditnya 10 kali tuh, mohon maaf ya. Berasa bukan kayak foto real, foto AI tuh ya. Yang beda sama dunia nyatanya gitu sahabat suara ya. Kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya Instagram instan ini udah dimunculkan tanggal 13 Mei kemarin. Ini udah tanggal 20 Mei ya, berarti seminggu yang lalu. Kayak gitu. Jadi ini adalah benar-benar fitur di mana membagikan momen harian secara spontan, jujur, dan tanpa filter bersama teman-teman terdekat. Yes, kalau story kan bisa dilihat sama orang yang bukan teman-teman kita, ya gak sih? Di Instagram. Tapi ini benar-benar kamu bisa share entah close friend atau juga sekedar teman-teman yang temenan di IG doang gitu. Sama kayak fitur apa sih? Notes ya, notes di Instagram gitu ya sahabat suara ya. Jadi sekali lagi, fiturnya ini adalah benar-benar berbeda dengan feed atau juga story, karena sekali lagi ini benar-benar update-nya otentik, real time, tidak ada edit-edit sama sekali gitu sahabat suara. Dan nggak bisa tadi mengunggah foto lama. Kadang-kadang di story kan ada teman kita ngupdate foto, lagi di mana? Lagi di sini? Enggak, ini foto lama, setahun lalu fotonya, ya nggak sih? Nah, jadi fitur ini punya sifat sama kalau sama lah ya, kayak Tapi enggak sih ya, kalau notes tuh masih bisa dilihat ya, story juga. Tapi dia ini tipikalnya sobat suara sekali lihat doang dan bakal langsung hangus setelah lewat dari 24 hari gitu ya, atau 24 jam gitu ya. Pokoknya ada beberapa, ada maksimal hari lah gitu sobat suara maksudnya gitu ya. Nah, kalau di sini kalau pengen tahu cara kerjanya, kalau kamu pengen ikutan ya, fitur Instagram Instance ini munculnya nggak di depan tapi di bagian DM. Ya, di bagian direct message atau di pesan Instagram, nanti ada tuh nongol di bawah kayak kotak-kotak gitu ya. Nah, kamu klik aja di situ sobat suara. Terus nanti kamu bisa klik-klik aja di situ, coba-coba ya. Kalau kamu mau react foto-foto dari teman kamu juga bisa di situ. Nah, kalau mau update di story tuh, pokoknya kamu cek aja di situ. Ada tuh tombol unggahnya, udah tuh. Kamu sekedar ngeklik foto doang, entah mau selfie, entah mau fotoin apa gitu ya. Udah langsung di-share aja. Gitu sahabat suara ya. Dan ini juga bisa di batal kirim juga, batal unggah juga bisa gitu sahabat suara. Dan ini juga tersimpan otomatis di private archive juga. Kemudian ada pokoknya ada fitur-fiturnya juga, kayak fitur recap-recap juga gitu sahabat suara ya. Ini sekali lagi yang disuka adalah karena dia konsepnya apa? Natural banget gitu. Jadi yang benar-benar di saat itu. Mohon maaf banyak banget foto-foto. Foto-foto teman-teman aku di IG yang benar-benar the real, spontan banget, the real natural malahan menurut aku, kayak Ari, kayak Andembo ya. Real natural banget. Ya, kita teriak lah, sampai nganga lah segala macam gitu sobat suara ya. Kayak gitu sih. Jadi boleh silakan saat mencoba aja sobat suara. Aku udah coba sih. Udah pagi ini 3 kali jepret. Jepret muka pakai headphone, terus jepret tulisan on air sama jepret tulisan radio apa gitu. Ada di situlah aku update juga sobat suara ya. Selamat mencoba ya. Untuk fitur Instagram Instance ini ya, sekali lagi kamu gak bisa edit-edit. Jadi kalau kamu kayaknya pengen the real spontan tapi pengen tetap cantik, kayaknya butuh make up ya. Atau butuh pencahayaan yang oke okay, kayak gitu sahabat suara ya. Kayak gitu, tambah lagi nih fitur yang aneh-aneh nih ya. Awalnya aku pikir fitur apaan ini, kok aneh banget gitu. Tapi seru sih ngeliatnya, kayak sekali enggak kan banyak ya itu ya, kayak terus keterusan, tapi seru aja ngelihatnya gitu sobat suara kan, the real instant tadi gitu. Kalau story kan kita nggak tahu ya, orang-orang yang misalnya lagi nongkrong cerita lagi estetik banget kan, ngunggah ada buku, ada kopi, ada laptop misalnya, bisa jadi itu 3 tahun lalu ya kan. Kalau Instagram story kayak gitu tuh suka terkecoh, tapi kalau Instagram instant enggak, karena itu di saat itu juga sobat suara ya. Silakan mencoba, terserah mau foto apa aja ya, mau foto diri sendiri, mau foto orang lain, mau foto sekitar kamu, mau foto makanan, mau foto apa, foto kopi ya, nggak bisa ya. Foto kopi bisa sih, kopi difotoin kayak gitu ya. Ya silakan dicoba aja sobat suara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu enggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, kapsul, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian, cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gelegar! Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Mitik Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.

0: Isra Problema Suara Warga Indonesia, sahabat suara, bulan Mei ini adalah bisa dibilang bulan haji juga nih sahabat suara ya. Dan biasanya yang mumet, yang repot, yang ruwet banget ya, itu biasanya adalah bukan jemaah hajinya, tetapi kita-kita nih ya yang gak ikutan, yang di rumah aja. Ikut kepikiran nih sahabat suara, entah lagi di mana ibadah dan acara atau enggak, perasaan rindu dan khawatir yang bercampur aduk menjadi satu ya. Tentunya ya itu wajar lah, apalagi ke orang terdekat kita nih sahabat suara. Tapi tenang, tenang, tenang, sekarang kamu yang ditinggal orang terdekat berangkat haji ya. Ini kamu bisa pakai Romex Haji, di mana kita tetap bisa terhubung walaupun terpisah jarak ribuan kilometer. Nikmati total kuota 32GB termasuk 1GB kuota transit dan 2GB kuota Indonesia dengan masa berlaku sampai dengan 50 hari. Dan selain itu ada juga bonus voucher gratis makanan Nusantara di Dambar Restoran Mekah, biar di tengah ibadah orang terdekat kita ini tetap bisa merasakan hangatnya rasa Indonesia. Cukup dengan Rp880.000, paket Romex Haji dari Telkomsel ini siap menemani perjalanan ibadah orang terdekat kita jadi lebih tenang dan juga nyaman. Dan paket roaming haji ini juga bisa kita kirimkan loh dari Indonesia ya. Caranya mudah, pertama bisa kirimkan lewat aplikasi Telkomsel. Yang kedua bisa juga melalui outlet terdekat. Informasi lebih lengkap ya, kalau pengen lebih jelas lagi bisa cek aja di tsel.id/haji2026 atau boleh juga hubungi di bintang 266 pagar, atau bisa juga datang ke posko Haji Telkomsel yang ada di sekitar kamu. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Kiswara, suara warga Indonesia.

Assalamualaikum Bang Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih dengerin aku Okan Ngembul siaran di Suara. Seru. Anyway, sahabat Suara, ada yang sepertinya sumringah-sumringah, senyum-senyum, happy banget pagi hari ini. Yang kayaknya, waduh, kerjanya berasa on fire banget, sahabat Suara ya. Atau kalau kamu hari ini melihat teman kamu, cowok terutama ya, yang kayaknya hari ini benar-benar semangat 45 ya, kayak benar-benar si paling rajin banget, bisa jadi dia lagi happy bukan karena masalah percintaan, bukan karena dapat duit ya, tetapi bisa jadi karena happy karena ini, sahabat Suara ya. Apa itu? Jadi sahabat Suara, akhirnya setelah 22 tahun berpuasa gelar ya, ini secara resmi Arsenal juara Liga Inggris untuk musim 2025-2026. Wow, luar biasa ya. Emang gimana ya sahabat Suara ya, setelah sekian lama 22 tahun gak juara-juara, akhirnya pecah telur nih ya sahabat Suara ya. Jadi ini aku baca dari detik.com, kepastian Arsenal menjadi juara Liga Inggris ini, ya ini kan bisa dibilang Liga Inggris alot ya kemarin ya sahabat Suara ya, harus menunggu detik-detik terakhir antara apakah Arsenal akan juara atau juga Manchester City ya kemarin sahabat Suara. Nah akhirnya kepastian kenapa Arsenal bisa jadi juara ini setelah Manchester City imbang 1-1 ya di kandang Bournemouth itu semalam di Rabu 20 Mei 2026 dini hari ya. Dan bisa dibilang ya karena hasil inilah yang membuat Arsenal secara resmi menjadi juara Liga Inggris ya. Secara poin pun tidak bisa dikejar lagi ya sahabat Suara. Karena kenapa? Karena Manchester City cuma 78 poin, sementara Arsenal juga udah 82 poin. It means beda 4 poin dan hanya menyisakan satu laga doang gitu sahabat Suara ya. Wah luar biasa. Dan terakhir Arsenal ini menjadi juara Liga Inggris itu tahun 2003-2004 ya sahabat Suara, di zaman waktu itu The Invincibles. Ingat banget ada Henry, ada Patrick Vieira, Robert Pires, apalagi dulu gitu ya sahabat Suara ya. Nah sebenarnya memang setelah di tahun 2003-2004 prestasi Arsenal benar-benar melorot tajam. Dan sebenarnya sempat bangkit ya Arsenal ini sama Mikel Arteta sejak 2020 ya, tapi akhirnya ya seenggak-enggaknya setelah kemarin-kemarin sempat runner up terus ya di Liga Inggris, kemudian juga akhirnya setelah sekian lama hanya bisa menjadi juara nih sahabat Suara Liga Inggris untuk tahun ini ya. Nah yang baru kita tunggu adalah Arsenal juga kan masuk final Liga Champions ya 2025-2026 di tahun ini yang akan melawan Paris Saint-Germain ya. Kayak gitu. Apakah Arsenal akan bisa menjadi juara Liga Champions juga setelah puasa gelar juga nih sahabat Suara, jauh malahan ya setelah Liga Inggris pecah telur, ataukah akan tetap Paris Saint-Germain? Tapi yang pasti teman-teman aku di Instagram pada update semua, termasuk teman aku ada tuh namanya Fatur ya, dia ini emang fans The Gunners Arsenal banget dari dulu ya. Terus dia ngupdate, langsung update seneng banget. Terus dia langsung ganti foto IG profil Instagram, foto profil Instagram dia dengan foto dia pakai jersey Arsenal. Ya ampun, aku langsung ngomen, buset, langsung dijadiin foto IG dong, aku bilang kayak gitu ya. Luar biasa. Selamat buat Arsenal menjadi juara Liga Inggris 2025-2026. Ya, pasti kamu sumringah banget buat fans-fans Arsenal dan kita akan tunggu penantian di terakhir nanti di final Liga Champions, apakah Arsenal bisa menjadi juara Liga Champions tahun ini ataukah akan di tetap Paris Saint-Germain, kita enggak tahu juga ya. Kayak gitu. Tapi yang pasti GG sih ya. Arsenal ya, aku yakin salah satu yang happy banget selain kamu adalah Coach Justin ya. Aku yakin banget tuh Coach Justin ya pasti bakal sumringah terus deh pokoknya dia sahabat Suara ya. Kalau aku sih ya jujur gak terlalu ngikutin banget ya. Tapi sekali lagi selamat buat Arsenal setelah sekian lama berpuasa gelar ya. Dan apa namanya, semakin seru sebenarnya Liga Inggris, seru nih sahabat Suara. Karena kenapa? Karena tahun depan kan Pep Guardiola kan terakhir ya di Manchester City ya. Ini kan digantikan sama Enzo Maresca.
Nah, kenapa tahun depan tuh seru? Karena Mutaku itu adalah pelatih-pelatih tim besarnya, itu adalah angkatan-angkatan pemain-pemain bola yang di masa emas-emasnya luar biasa. Ya, contoh Arteta di Arsenal, Michael Carrick di Manchester United. Nanti ada Enzo Maresca, ya. Pada gelandang-gelandang semua tuh.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan

0: 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
2: Isro Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara, kamu yang sepertinya sekarang ini ya teringat, waduh ada yang mau dibelanjakan nih ya, ada yang mau beli sesuatu nih, entah bisa jadi kebutuhan di rumah atau kamu untuk kebutuhan di kantor, atau bisa jadi kebutuhan pribadi ya. Bebas, sahabat suara, yang pasti belanjanya di Alfamidi aja, karena di Alfamidi banyak banget promonya. Dan untuk sekarang ini aku mau kasih tahu kamu kalau di Alfamidi lagi ada promo ya. Yaitu adalah promo harga spesial produk-produk baru di Alfamidi. Salah satunya sekarang udah hadir ada icitan melon milk 300 ml yang beneran segarnya dan rasa melonnya itu melon banget. Harga spesial Rp6.900 dari harga Rp9.500. Sekali lagi, ada icitan melon milk 300 ml yang beneran segarnya, rasa melonnya melon banget, harga spesial Rp6.900 dari harga normalnya Rp9.500. Ya pastinya informasi lebih lengkap ya bisa kamu cek di Instagram @alfamidi_ko. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Kiswara, suara warga Indonesia.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara masih dengerin aku, Okan Gembul, siaran di Suara Seru. Anyway, sahabat suara, beberapa waktu yang lalu ya, itu sempat rame di media sosial ya. Jadi di mana ada sebuah video yang beredar di sebuah rapat, ada anggota DPRD yang ternyata itu ada di Jember nih, sahabat suara, yang lagi suasana meeting, tapi dia, mohon maaf nih sahabat suara, itu merokok plus juga main game apa? Heyday atau apa gitu ya. Pokoknya main-main game simulator lah kayak gitu, kurang lebih sahabat suara ya. Dan ini hanya viral di mana-mana, dan kita-kita sebagai netizen dan masyarakat pun sangat menyayangkan ya. Kok piye gitu loh, ya maksudnya kayak itu lagi rapat ya, kemudian tuh ruangannya juga ruangan ber-AC, kok bisa bukannya fokus rapat, meeting, malah sibuk main game dan ngokok juga lagi. Astagfirullah ya. Itu gimana cerita ya. Jadi akhirnya sahabat suara, setelah video ini viral ya, akhirnya fraksi partai tempat benaungnya si anggota DPR di Jember ini itu juga hanya memberikan sanksi doang ya, dan sekaligus juga udah dipanggil sama badan pengawasan di sana lah, kurang lebih begitu sahabat suara ya. Nah, tapi berita pastinya seperti apa sih? Ini aku dapetin sahabat suara dari kumparan.com ya. Jadi memang sekali lagi ini ada anggota DPRD Jember, namanya adalah Ahmad Syahri Asidiki ya, yang dia ini kalau nggak salah anak pejabat juga kemarin, dan dia juga sangat masih sangat muda ya, dan bisa dibilang pecah telur juga karena dia salah satu anggota dewan yang masih sangat muda banget gitu sahabat suara. Harapannya sebenarnya adalah ya harusnya masuk kemudian bawa aura positifnya gitu ya, tapi malah sebaliknya gitu sahabat suara. Jadi akhirnya mahkamah partai tempat benaungnya tadi sudah memberikan sanksi berupa teguran keras atas perbuatannya itu ya, dan sanksi dikeluarkan setelah Syahri ini disidang di Jumat 15 Mei kemarin ya. Katanya dia mengaku hilaf nih sahabat suara, dan mau tau gak alasannya kenapa kok bisa ya di saat meeting dia ngerokok plus main game nih? Aku kasih tau nih ya, ini sekali lagi sumbernya adalah kumparan.com. harapannya adalah next time bahwa bapak ibu-ibu anggota dewan yang kami sangat banggakan dan kami sangat hormati ya, mungkin bisa dipilah-pilah ya menurut aku ketika lagi meeting untuk program-program kemasyarakatan itu juga ya monggo dijalankan. Kalau mau main game justru nggak salah sih sahabat suara, tapi mungkin tempat dan situasinya juga menurut aku salah, dan juga bukan berarti harus ngerokok juga gitu ya. Jadi katanya nih sahabat suara, si Syahri ini ya mengungkapkan kenapa dia saat itu main game adalah dia khawatir karena sapi virtual di dalam gamenya kelaperan. Gitu sahabat suara. Sapi nih ya, dalam game takut kelaperan. Nah tuh, jadi katanya rapatnya mulai jam 10 pagi sampai dengan jam 14 siang, berarti 4 jam ya. Terus dia cerita jam 1 siang dia lupa belum ngasih makan sapi dia dalam gamenya itu sahabat suara. Kayak gitu ya. Jadi bukan sapi betulan, tapi sapi dalam gamenya itu. Ya Allah, dah gak ngerti lagi aku ya. Hah, aduh, batuk-batuk nih ya. Dan ya memang sangat-sangat gimana ya? Ya nggak lazim lah, sahabat suara. Baik lagi ketika rapat membahas soal urusan atau program masyarakat, tapi malah main game. Kok koyo ngono gitu loh ya? Bisa gitu ya? Astaga, astaga. Dan juga tadi kok bisa ada ngerokoknya juga. Nah itu yang sebenarnya gak masuk akal ya. Sama satu lagi ya, aku tuh paling gak suka banget nih sobat suara, setiap ada apa-apa pasti omongannya hilaf. Menurut aku ya, hilaf itu ya 1-2 maksimal 3 kali lah ya. Menurut aku sih sobat suara ya, menurut aku nih. Terus ya, hilaf itu akan terjadi, hilaf itu akan terlontar dari mulut kita kalau memang kita benar-benar gak tahu gitu ya, atau benar-benar kayak liwat aja gitu ya. Tapi kalau kita udah tahu sebenarnya itu salah ya, menurut aku nih ya sobat suara, itu bukan hilaf, itu namanya pinter banget gitu. Itu menurut aku sih ya sobat suara. Jadi kayak gimana ya, kosa kata pemakaian hilaf itu kadang-kadang akhir-akhir ini suka dipakai sama orang-orang yang ketika sudah melakukan salah jauh malahan ya, over, baru ngomong hilaf gitu. Sedangkan menurut aku hilaf itu terjadi kalau nggak sampai se-over gitu gitu loh, menurut aku sih sahabat suara ya, kayak gitu. Nah mudah-mudahan sekali lagi ini bisa menjadi evaluasi buat siapapun sih sebenarnya, bukan cuma anggota dewan ya menurut aku ya. Kita-kita pun juga kalau ada meeting di kantor, kalau lagi udah tahu lagi meeting, ya fokus, jangan main game, jangan sibuk ngepap pasangan, pacar misalnya gitu ya. Karena baik lagi, ya lagi meeting coy, lagi meeting ngerti kan ya, lagi ada hal genting nih yang dibahas. Kalau mau main game, mau video call, mau pap-mepap boleh, tapi kan ada waktunya juga sahabat suara. Itu sih menurut aku ya. Balik lagi nih ya, ini hanya pendapatku saja gitu sahabat suara ya. Semoga tidak terjadi lagi hal seperti ini. Karena malu lah, kita kan udah dipilih sama masyarakat. Masyarakat kepengennya begini, begitu. Malah kitanya malah menyanyiakan. Viral lagi videonya, aduh itu malu banget sih.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suka banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu enggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Alfamidi menghadirkan gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100.000 rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cup fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek eko struk belanjamu. Siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gelegar. Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Iswara.
2: Memainkan musik pilihanmu.

0: Isra Palembang Suara Warga Indonesia, sahabat suara, kamu yang sedang di perjalanan mendengarkan Iswara dan sepertinya ketika lagi di jalan terlihatlah dari kejauhan ada Alfamidi tuh ya. Aku sarankan silakan langsung mampir aja buat belanja apapun sahabat suara di Alfamidi, dan tentunya belanja di Alfamidi itu seru banget loh ya, karena kenapa, banyak banget juga promonya. Nah untuk sekarang ini aku pengen kasih tau kamu, kalau kamu jangan sampai terlewatkan promo harga spesial produk-produk baru di Alfamidi. Dan salah satunya udah hadir Icitan Melon Milk 300 ml yang beneran segarnya dan rasa melonnya itu melon banget. Harga spesial Rp6.900 dari harga Rp9.500. Sekali lagi, sekarang udah hadir Icitan Melon Milk 300 ml yang beneran segarnya rasa melonnya itu melon banget. Harga spesial Rp6.900 dari harga Rp9.500. Informasi lebih lengkap soal promo harga spesial produk-produk baru di Alfamidi bisa cek juga di Instagram @alfamidi_co. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Kiswara, Kiswara Warga Indonesia.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia. Sahabat suara masih dengerin aku, akan ngembul siaran di Suara Seru. Anyway sahabat suara, kita tahu makin kesini Indonesia sepertinya banyak yang pada naik-naik nih sahabat suara ya. Semakin kesini semakin berat tinggal di Indonesia sepertinya ya. Selalu saja ada berita-berita yang cukup membuat kita geleng-geleng kepala. Kalau sekarang jokesnya nih sahabat suara, jokesnya ya, jokesnya itu adalah kamu lemah banget kayak rupiah. Jokesnya begitu ya sekarang ya. Ya mudah-mudahan kita dikuatkan ya sahabat suara. Dan harapannya adalah semoga pemerintah kita juga ada cara ya yang bisa dilakukan untuk kita-kita sebagai masyarakat, solusi kayak atau gimana gitu ya. Apalagi dengan sekarang kebutuhan-kebutuhan yang pada naik-naik nih ya. Nah jadi sahabat suara gak dipungkiri juga, kalau kamu misalnya beli sesuatu sekarang itu udah pada naik-naik harganya. Kayak beberapa waktu lalu aku sempat beli martabak dekat rumah aku, yang kemarin harga martabak kacangnya 25.000 sekarang udah 28.000. Yang harga gorengan kemarin 1.000 sekarang udah 45.000 gitu kan. Jadi benar-benar ya harus mau enggak mau gitu sahabat suara ya. Cuma kalau misalnya nih ya, naiknya itu bukan naik sih, pas kita belanja sesuatu atau beli sesuatu ternyata ada sesuatu yang dibebankan ke kita. Nah itu yang jadi pertanyaan, kok bisa gitu ya. Contoh misal, kalau misalnya ada sesuatu naik ya karena misalnya plastiknya mahal, biaya bahannya mahal, itu mungkin masih bisa dimaklumi lah ya. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang naik yang ternyata yang harusnya di, yang mau gak mau ditanggung sama penjualnya tapi malah dibebankan ke kita sebagai konsumen, itu gimana cerita? Nah, jadi kemarin sempat rame nih sahabat suara. Ini aku baca di suara.com, sebenarnya udah viral di media sosial juga. Ada sebuah warung bakso di Klaten yang menjadi viral gara-gara ada sebuah unggahan yang menyoroti adanya biaya tambahan untuk penggunaan AC yang dibebankan kepada pelanggan gitu sahabat suara ya. Jadi ini kejadiannya bermula dari sebuah konten yang diberikan di media sosial. Ada seorang pelanggan yang mengunggah foto struk pembelian di sebuah warung bakso ini ya. Jadi dalam struk terlihat adanya tambahan biaya ya untuk penggunaan AC ini. Ini aku baca ini sahabat suara untuk struknya ya. Ini aku sempat lihat di Instagram dan aku save. Bentar, aku buka dulu ya. Mana lagi? Lemot bet dia. Bentar. Nah, ini nih. Jadi di sini aku lihat di struknya itu. Ini aku baca di urbanfitnews.news ya di Instagram. Jadi di situ ada tanggal 13 Mei 2026 jam 4 sore ya, lewat 16 menit. Tipe pesanan dine-in. Jadi di situ ada jadi gini, di pertama itu ada tulisan AC per satu orang. AC per satu orang tuh sobat suara, biaya ya. Itu adalah 2 dikali 3.000, berarti ada 2 orang yang makan ya. 2 kali 3.000, berarti 3.000 per orang tuh beban AC ya. Rp6.000 total. Baru di bawah ada bakso balungan, bakso keju, tetelan satu porsi, es tawar, es teh, harga bakso segala macam itu normal semua sih ya. Cuma yang gak masuk akal ya itu ada biaya AC per satu orang Rp3.000 sahabat suara ya. Nah hal inilah yang membuat si pengunggah atau si pelanggan ini kaget dan menuliskan keluhannya secara terbuka. Katanya di Klaten makan bakso AC-nya berbayar. Ya iya sih ya. Terus dia bilang kalau gak kuat bayar AC, kenapa pasang AC terus dibebanin ke customer ya. Itu resikonya sahabat suara ya. Kipas aja lah kipas gitu ya. Iya sih ya. Dan akhirnya ya tadi rame di media sosial dan banyak netizen komen-komen. Banyak yang merasa kebijakan ini juga kurang lazim, mengingat fasilitas AC juga ya gak bisa dibebankan seperti itu sahabat suara. Tapi ada juga yang menjadikannya jokes juga, lucu-lucuan ada juga sahabat suara ya. Kayak gitu. Ya aneh juga sih ya. Astagfirullahaladzim. Tapi emang setelah aku baca di suara.com, ternyata si yang punya usaha pun juga katanya dia mau aku minta maaf juga dan mengakui adanya kesalahan dalam penerapan biaya tambahan ini. Katanya juga sebagai bentuk miskomunikasi internal atau kesalahan manajemen juga, katanya begitu sahabat suara ya. Dan apa namanya, katanya sudah di gak ada lagi, dihapuskan untuk masalah tadi. Dan katanya itu hanya ada kesalahan internal saja Sobat Suara ya. Kayak gitu. Ya aku sih jujur gak tahu ya kayak gimana konteks dan konsepnya Sobat Suara ya. Mungkin hanya pemilik usaha aja yang tahu. Tapi bagi aku sih ya lucu aja gitu. Kalau kadang-kadang gak usah ngomongin soal ini aja di Sobat Suara. Kadang-kadang yang aku lucu adalah misalnya nih, ada service tax-nya ya, misalnya ya. Kadang kan ada tuh resto-resto atau kafe yang menerapkan service tax ya. Maksudnya service kita di service itu dibayar gitu. Membayar ke mereka gitu. Tapi kadang-kadang enggak ada di service. Mohon maaf masih sendiri juga tuh, masih kayak self service. Kadang-kadang begitu ya Sobat Suara, tapi enggak tahu juga sih ya. Ya. Tapi lucu sih kalau masalah AC ini ya. Tahu gitu, masa jadinya seuzon ya enggak sih gara-gara itu Sobat Suara? Masa iya kita harus misalnya nih ya, kok tau gak yang dipikiran aku apaan ketika aku membaca ada stroke viral biaya AC ini yang dibebankan ke pelanggan. Jadinya aku jadi seuzon aja Sobat Suara. Jadi kalau aku misalnya ke sebuah resto ya, aku tanyain pasti, Mbak ini kan ruangannya AC ya, dibayar gak? Dibebankan ke pelanggan gak biaya per AC-nya tuh? Repot amat kalau setiap resto kita tanyain begitu jadinya seuzon, kan ngeri tuh.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara. Aku udah selesai siaran buat hari ini ya. Terima kasih sudah mendengarkan dan selamat melanjutkan aktivitas ya. Lancar luncur aja aktivitas buat kamu hari ini dan jangan lupa untuk jaga kesehatan, jangan lupa banyak yang minum air putih ya. Jangan lupa apalagi nih? Bentar. Jangan lupa pakai sunscreen ya kalau mau keluar karena panas banget, sahabat suara. Kemudian apalagi ya, baiknya minum air putih juga. Jangan lupa gerakin badan kalau sepertinya rada-rada ngantuk, sahabat suara. Terus apalagi ya, ya semoga hari ini semuanya pada lancar-lancar ya buat aktivitasnya. Yang mau lamar kerja semoga lancar-luncur dan semoga masuk interview kerjanya ya. Yang mau ketemu klien semoga lancar-luncur juga. Yang mau libur, seharian libur di rumah aja ya silakan juga, sahabat suara ya. Jangan lupa untuk follow media sosial Iswara dan nanti jam 11 dengerin dan nongkrong bareng Iswara Jakarta, bareng Iswara lain juga si Indonesia. Dan yang pastinya aku pamit ya, dengerin terus Iswara Palembang, suara warga Indonesia. Dadah!
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Suara.
2: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

Halo, sudah di tengah minggu. Untuk hari ini adalah tanggal 20, berarti minggu ketiga di bulan Mei. Gimana kejadian pagi ini, sahabat suara? Kalau saya kabarnya adalah berburu-buru. Maksudnya diuber-uber sama waktu, karena tiba-tiba hujan, berubah langsung transportasi, nyari taksi online, akhirnya dapat setelah 1 jam menunggu, dan ternyata abang taksi online-nya salah masuk tol, kok ke Jagorawi, harusnya ke TBC Matupang. Ya, pesan saya sih abang ya, kurang-kurangi nonton video-video pendek, konten-konten pendek seperti Reels, Shorts, TikTok ya. Brand rot jadinya bang ya, jadinya tuh kayak kondisinya tuh kayak semuanya tuh ke distract. Ya mau emosi gimana ya orang udah

Indonesia. Masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan, tapi boleh dong disisipin informasi, apalagi buat sahabat suara yang saat ini lagi kencang-kencangnya untuk berinvestasi demi menjaga inflasi, yaitu untuk mengalokasikan rupiahnya ke apa namanya nih, emas ya. Ini CNN Indonesia banyak banget iklannya sih, asli kan mau baca jadi ketahuan kebetannya ya. Jadi kabarnya sahabat suara, sahabat suara, harga emas antam hari ini turun 24.000 ke 2.765 juta. Gimana sih bacanya? 2.765.000 rupiah. Sebentar, aku bacanya gimana ini headline-nya si CNN Indonesia ngetiknya gimana sih? Harga emas antam hari ini turun 24.000 ke 2.765.000 rupiah per gram gitu. Tuh ya, tolong ya, untuk yang nulis CNN ya. Udah baca numpang.

sahabat suara bersama Bernadia dengan Rabun Jauh. Dodo Harahap masih menunggu 0816 114 1014. Ditunggu ya.

0: Indonesia.
1: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Sahabat suara, pulang kerja atau kuliah tuh enaknya sekalian recharge ya. Daripada langsung pulang, mending mampir ke mall dulu. Kenapa? Karena datang aja langsung ke Kia Experience Week, di mana kamu bisa langsung lihat dan test drive mobil-mobil unggulan Kia. Ada di all new Kia Carens, cocok banget buat keluarga yang butuh kenyamanan ekstra. Dan the new Kia Sonet, SUV compact yang stylish buat aktivitas harian. Sekarang makin worth it karena Kia punya harga baru. Kia Carens mulai 299 juta dan Kia Sonet mulai 263 juta. Plus Kia Total Care, garansi 7 tahun atau 200 ribu kilometer dan 4 tahun free maintenance. Jangan sampai kelewatan, dari tanggal 18 sampai 24 Mei di Summarecon Mall Serpong, Margo City Depok, Puri Indah Mall, dan Peak Avenue. Lanjut tanggal 25 sampai 31 Mei di Gandaria City. Siapa tahu pulangnya malah bawa mobil baru. Info lengkap, follow dan cek Instagram @kia.idn.
0: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh?

featuring Ari Lesmana dengan sesi potret di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Kalau lagi di jalan, selain dengerin radio, biasanya tuh sahabat suara pasti ada yang buka handphone, pasang earphone sambil nonton sebuah adegan.

0: besar di perusahaan itu. Dracin atau drama China. Ternyata sahabat suara ini saya ambil dari kompas.com, ada 470 drama China yang dibuat AI setiap hari. Salah satunya mungkin sahabat suara familiar dengan judul Dracin, yaitu serial Carrying the Dragon King's Baby, yang memang ini bisa disaksikan di aplikasi seperti Drama Wave dan juga Real Short ya. Tapi memang ada visual yang ganjil dari cuplikan di Carrying the Dragon King's Baby ini, terasa seperti persilangan antara sebuah film dan adegan cutscene di dalam video game. Ini adalah wajah baru industri hiburan drama pendek China atau Dracin yang sekarang ini sepenuhnya dikendalikan oleh mesin AI. Dan industri drama China ini sudah menjadi fenomena raksasa sejak pertama kali meledak pada tahun 2018. Durasinya singkat sahabat suara, rata-rata tuh cuma 1-2 menit. Jadi sebagai penonton bisa menyelesaikan satu season hanya dalam waktu 30 menit hingga 1 jam. Jadi memang ini bisa dibilang sinetron micro wis ya. Dan tren ini semakin kuat banget dibombardir iklan di platform seperti TikTok, Instagram dan Facebook yang sukses mengajak penonton baru. Dan memang pada 2024 nilai pasar Dracin dilaporkan mencapai $6.9 miliar Amerika Serikat. Wow, bahkan menembus dan melampaui pendapatan film layar lebar tahunan negara tersebut untuk pertama kalinya. Satu doang nih, harus bersahabat dengan AI. Coba dicek ya sahabat suara ya, kalau udah ngomongin AI itu para pemainnya jari jemarinya ada 5 pada 4 tuh, coba cek.
1: Suara warga Indonesia.

0: berita terupdate, baru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Iksa. Arsenal akhirnya menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 setelah penantian 22 tahun. Kepastian gelar diraih usai Manchester City hanya bermain imbang 1-1

0: Banjarmasin, Jakarta, Jogja, Makassar, Medan, Palembang, Semarang, dan Surabaya.
1: Dan siap-siap masuk ke putaran kedua 10 lagu keren tanpa jeda iklan yang bisa kamu dengarkan di isuaranetwork.com/streaming. Dan hai yang masih tune in di live TikToknya

kafein. Coba terus sahabat suara ya, jangan kasih kendor ya enggak. Yang ini kita mainin dulu, Rio Klepi dengan Bunga Abadi. Dodo Harahap masih menemani kamu sampai jam 2 siang di Suara, Suara Warga Indonesia, bisa kamu dengarkan di

0: Senandung Asmara dari Anet menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Jam 1 siang langsung switch ke Indokustik, ngobrol sama musisi Faith. Kita ngobrolin karyanya. Pastikan tetap di Suara, suara warga Indonesia barengan Dodo Harahap.
1: Suara, suara warga Indonesia.
0: Siapa bilang belajar integritas harus serius? Yuk mulai dari nonton film bareng di Akfest Movie Day 2026. Program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK ini gak cuma ngajak kamu nonton, tapi juga mikir, ngobrol, dan seru-seruan bareng. Akfest Movie Day hadir di 12 wilayah di Indonesia, membawa film-film inspiratif, diskusi santai, dan ruang buat kamu ikut bersuara. Selain itu, Akfest juga membuka berbagai kompetisi film, mulai dari ide cerita, film pendek, pelajar, hingga kategori kementerian dan lembaga dengan kesempatan profesional. Hadiah hingga 60 juta rupiah dan mentoring dari karena setiap cerita bisa jadi awal perubahan. Dan kamu bisa jadi bagian dari gerakan ini. Akfest Movie Day 2026 dari lensa integritas terjaga. Follow Instagram @akfest.kpk dan kunjungi akfest.com untuk info lengkapnya.
2: Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan

0: warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, pernah gak sih kamu dengar satu lagu terus langsung kebawa ke masa lalu? Tiba-tiba keinget masa sekolah, zaman kuliah, nongkrong sama geng kamu, atau malah keinget gebetan sama mantan dulu? Nah, di perjalanan nostalgia bersama Aktifet, kita mau ngajak kamu semua untuk balik ke momen-momen ini lewat lagu. Kamu bisa request lagu yang punya cerita spesial di hidup kamu. Lagunya harus berhubungan sama kisah kamu, mau lagu pertama kali jatuh cinta, lagu yang nemenin lagi skripsian, atau lagu yang kamu putar terus pas lagi galau gara-gara mantan. Langsung aja WhatsApp ke nomor iSuara lagu yang kamu request. Ceritain juga kenapa kamu milih lagu tersebut. Nantinya kamu akan ditelepon on air sama Jill Vandis dan juga Reza Bima untuk kamu ceritain kenangan di balik lagu tersebut. Biar diputerin, terus kita nostalgia bareng deh. Dengerin terus perjalanan nostalgia setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore bareng Jill dan Reza, cuma di Suara Santai bersama Aktifet. Baru Aktifet kemasan 25 ml harga lebih terjangkau, cepat redakan batuk membandel dan jala pilek dengan Aktifet, karena di setiap lagu selalu punya cerita.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Sandi, Sandi yang tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada
4: yang
3: Karusel ya kan tuh.
4: Sandi, Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
3: Nemu aja lagi bilang.
5: Sandi, Sandi apa yang sakit hati?
3: Apa?
5: Sandi warna cinta.
6: Sandi, Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
4: Apa tuh? Apa?
6: Sandi, tar gue samper.
3: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
6: Ya.
3: Sandi, Sandi.
6: Jangan, kenapa jadi Sandi lagi? Baca WhatsApp ya, berat badan.
3: Ada Des.
6: Hai Des, selamat pagi.
3: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus, minum air putih. Kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
6: Mantap.
3: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih.

jam 1 siang, saatnya Indokustik. Kali ini bersama musisi Faith yang bakal bercerita tentang single terbarunya. Kita tungguin ya, ceritanya apa, tentang apa ya. Yang pasti sahabat suara bisa cek juga live TikToknya di isuara.network nanti ya. Saya habis makan soalnya. Jadi jeda dulu. Kan jadi nanti malah kena ini ya, kena apa namanya, kena ban ya sama TikTok ya. So ya, setelah Raisa dengan

0: Barat barengan sama Dodo Harahap. Dan tadi sudah saya sounding juga, saya tease juga musisi yang bakal ngobrol di Indokustik kali ini ada Faith.
1: Halo.
0: Hai, are you okay?
1: I am okay.
0: Oke, okay. Di okay-okay ini sebagai musisi ya, apapun itu ya, badai kayak pagi-pagi.
1: Betul. Maafkan ya.
0: Ya, gak apa-apa dong ya.
1: Soalnya hilang-hilang sedikit ya.
0: Hilang-hilang sedikit ya, karena yang mengikuti cuaca.
1: Betul.
0: Enak banget, tau-tau langsung flu demam banyak.
1: Iya lagi,
0: aku baru sembuh.
1: Oh iya, gantian ya. Ada shiftnya ya.
0: Ada shiftnya. Faith, kali ini hadir akan memperkenalkan single terbaru yang baru dirilis, yaitu Kita Apa.
1: Yes.
0: Aku udah sempat dengerin.
1: Yes.
0: Beatnya gitu ya, steady ya.
1: Iya, betul.
0: Terus lagu ini tuh mengangkat cerita yang relate banget sama Sahabat Suara, tentang hubungan yang dekat tapi belum punya kejelasan.
1: Iya.
0: Apa bahasa zaman sekarangnya, Goy? Yang friendzone gitu? Ayo dong, punya pacar.
1: Ayo.
2: Makanya kan
0: udah jelas.
1: Oh,
0: udah jelas, bagus. Pintar.
1: HTS,
0: dong, udah HTS. Kamu masih pakai kata HTS.
1: Emang?
0: Ada yang terbaru lagi.
1: Apa tuh?
0: HTS, hubungan tanpa friendzone. Apa sih?
1: Hubungan
0: HTS, hubungan tanpa status.
1: Iya.
0: Satu lagi, ada lagi yang terbaru.
1: Apa, FWB?
0: Itu terlalu ini ya.
1: Oh, terlalu ini ya, bukan
0: terlalu,
1: salah ya.
0: Terlalu benefit ya.
1: Oh. Apa ya?
0: Nanti kita pikirin
1: situationship.
0: Ya.
1: Situationship.
0: Itu dia, situationship. Astagfirullah. Iya, situationship.
1: Astaga, iya.
0: Situ, mirip ya, situationship ya berarti ya.
1: Iya,
0: dengan yang cerita kamu di lagu.
1: Itu sebenarnya lebih bahasa Inggrisnya aja sih.
0: Oh.
1: Jadi HTS. Bahasa Inggris HTS.
0: Agak aneh relationship jadi situationship, tergantung
1: iya.
0: Situasinya.
1: Iya, betul.
0: Halo, Faith. Selamat datang di Iswara. Aslinya kekencangan gak?
1: Enggak, aman-aman.
0: Iya, karena cuma buat mesin, jadi gak bisa diturunin. Oh. Bukan buat kita.
1: Wow.
0: Faith, aku mau kamu untuk ngajak Sahabat Suara kenalan lebih dekat lagi. Ini mungkin ada yang keskip. Kamu itu backgroundnya sebelum akhirnya ngeluarin single tuh dulu perjalanannya gimana?
1: Okay.
0: Coba, kamu tuh Faith di luar dunia musik tuh seperti apa sih? Siapa sih sebenarnya kamu?
1: Oke, hai Sahabat Suara, aku Faith Justabel. Aku dulu dari ajang The Voice Kids Indonesia.
0: Oh, masih ingat
1: ya? Aku first runner up, itu tahun 2021.
0: Oh, iya. Gak lama-lama banget lah.
1: Iya, udah 5 tahun yang lalu.
0: 5 tahun tapi sekarang tuh udah kayak nyala lagi tuh kayak wow.
1: Yes, betul.
0: Tapi dari 2021 itu sempat gak ngapa-ngapain di industri musik atau tetap?
1: Tetap sih. Jadi waktu itu tuh menang kan tahun 2021, terus 2022 aku rilis single.
0: Oh, gak lama ya?
1: Iya, okay. Gak lama sih. Terus habis itu udah deh rilis single dari tahun 2022.
0: Berarti gak sempat vakum kayak aduh ngapain ya udah jebol.
1: Enggak sih, untungnya enggak.
0: Oh, wow.
1: Yes.
0: Dari kecil memang sudah dekat sama dunia musik atau justru awalnya punya cita-cita lain seperti akademisinya kamu pengen kamu lanjutin?
1: Dari dulu sebenarnya seputar musik tetap, cuma waktu itu cita-citanya itu pengen jadi pemain piano klasikal.
0: Kelihatan.
1: Atau enggak, oh kelihatan ya?
0: Kelihatan.
1: Atau enggak violinis, pemain biola.
0: Tembakan lu sama semua lagi.
1: Jadi serius?
0: Antara tiga, pianis,
1: biola ya?
0: Biola sama harpa, aku kira.
1: Ih, dulu aku juga hampir belajar harpa tau kak. Sumpah, tapi
0: karena dia tinggalnya di Karawaci.
1: Oh, betul.
0: Emang iya loh, temen aku ada yang dia ngajar di Uang Papa Habis ya, si
1: kampus
0: itu.
1: Oh, wow, iya.
0: Dia itu, kenapa lo ngambil itu di sana? Ya, gue pengen di sana kan banyak warganya yang pasti butuh jasa gue. Iya kan?
1: Betul lagi, benar banget lagi.
0: Nah, gitu. Jadi emang wow. Seru ya belajar musik, akhirnya sekarang kesampaiannya jadi nyanyi gitu.
1: Iya, jujur ada banding setir sedikit. Loh, tapi ya minimal masih di industri yang sama lah di musik gitu.
0: Kamu kuliah ambil jurusan apa?
1: Aku kuliah branding.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Branding itu bisa dibilang advertising gitu bukan?
1: Marketing ada advertisingnya tapi branding itu ibunya marketing.
0: Iya.
1: Iya. Oh. Jadi sebelum marketing ada branding dulu gitu.
0: Ada sekarang jurusan branding ya?
1: Ada.
0: Aku advertising.
1: Ini baru satu kayaknya di Indo. Di Pras

0: brandingnya untuk corporate gitu. Kalau personal branding itu ada kayak mata kuliah elektif tambahan gitu sih.
1: Jadinya mata kuliah lagi.
0: Iya, itu jadi mata kuliah. Iya,
1: ya.
0: Jadi anak.
1: Lengkap berarti kamu ya.
0: Betul. Branding.
1: Wah, seru, ntar ngobrol balik lagu. Yes. Apa sih yang kamu dapetin dari branding itu? Kalau sekarang kita bahas si kita apa ini ya. Yes. Banyak yang mengenal kamu julukannya Perfect Pitch.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi kamu sekali gak ada goyang-goyang gitu, gak pakai autotune ya?
0: Oh iya, tetap pakai.
1: Oh iya?
0: Rekaman, kalau rekaman ya? Dipakein sedikit katanya.
1: Karena emang hal itu ada, iya gue percaya.
0: Lebih mempermudah aja sih sebenarnya.
1: Percaya. Karena emang harus rapi ya kalau rekaman itu ya. Oh wow. Terus waktu masih kecil, lagu atau penyanyi siapa sih yang paling sering kamu dengerin sampai jadi inspirasi kayak gue harus tidy, harus rapi nyanyinya, harus skill gue tuh harus dor gitu.
0: Dulu aku panutan pertama aku tuh Ariana Grande. Abis itu baru aku bergeser ke Tori Kelly.
1: Oke.
0: Okay. Iya, jadi emang itu dulunya khasnya dengan riff and run semua.
1: Oke, okay. Bagaimana perasaan kamu? Kita ngomongin soal Ariana Grande. Dari awalnya dia nyanyi sampai akhirnya main musikal.
0: Iya.
1: Apa perasaan kamu?
0: My God.
1: Shiftingnya langsung berubah gitu.
0: Sumpah, aku jujur ketika ngeliat Ariana Grande main Wicked itu ya, aku jadi pengen juga kak main musikal, tapi kayak
1: kamu kan udah kurus, dia kan harus nurunin berat badan banyak gitu.
0: Iya lagi, tapi kayak aku masalahnya kayaknya gue gak sanggup deh. Gak sanggup gue nyanyi sambil lari-lari lah, sambil nari-nari. Belum lagi ngafalin,
1: ya?
0: Iya belum lagi ngafalin skrip kan, aduh gak sanggup kayaknya. Jujur.
1: Tapi pernah audisi musikal?
0: Enggak pernah.
1: Emang gak mau nyoba ya?
0: Iya gak mau deh,
1: ya,
0: iya kayaknya udah overwhelming duluan gitu.
1: Susah itu nari lagi
0: iya,
1: ya.
0: Iya, nari.
1: Blocking. Ngapalin.
0: Iya, betul. Ah, bagaimana.
1: Setahun lagi produksiannya.
0: Iya, ya ampun.
1: Kan kita gak bisa nyambi yang lain ya.
0: Iya, gak bisa kuliah aku. Gimana kuliah aku dong? Masa cuti.
1: Masih jalan berarti kuliah
0: masih,
1: branding
0: masih.
1: Ini?
0: Mm-mm,
1: berapa semester lagi? Itu juga perkiraan.
0: Aku tahun ini masuk semester 7.
1: Wow.
0: Aku baru kelar UAS kemarin, semester 6.
1: Wow. Oke. Okay. Masih kuliah.
0: Ya.
1: Terus juga ngeluarin single. Yang judulnya adalah Kita Apa. Gimana rasanya akhirnya lagu ini finally rilis? Ada perasaan overthinking kah? Pede, excited mau ngeluarin yang strategi-strategi branding yang lain.
0: Asik.
1: demi si Kita Apa ini dapat di top of mind-nya Sahabat Suara, gimana?
0: Perasaannya pasti happy, excited juga karena menurut aku dibanding single-single yang sebelumnya ini jauh lebih easy listening. Jadi kayak mungkin telinga-telinganya orang Indonesia nih masih lebih bisa menikmati lah kali ini single aku yang ini. Karena sebelum-sebelumnya pada bilang, aku juga dapat masukan kan dari followersku, dari pendengar-pendengarku. Mereka ngomong, lagunya enak banget kak, tapi kita susah nge-covernya. Terus aku kayak, oh oke. Okay. Jadi kayak mungkin kali ini aku lebih ke rada ballad-balladin. Kayak kesukaannya orang Indo kan sukanya ballad ya, lagu sedih gitu. Jadi kayak ini aku ballad juga tapi masih ada sentuhan R&B-nya juga gitu.
1: Emang sebelumnya R&B itu ada apa? Soul-nya yang lebih kuatkah atau rap-nya atau gimana?
0: Aku waktu yang single sebelum ini
1: sampai,
0: ya.
1: Sampai dibilang susah ngikutinnya.
0: Karena musiknya tergolong ribet juga sih. Setelah aku kulik juga, oh ternyata emang ribet sih apa
1: teknis
0: musiknya.
1: Teknis banget kamu.
0: Iya teknis. Terus juga iya nyanyinya juga banyak jebakan-jebakannya gitu sih. Iya, karena didirect-nya oleh Kak Kamga ya. Jadi
1: Kamga?
0: Iya Kamga.
1: Oh wow.
0: Yeah.
1: Iya sih, sama dia sih kayak ini mainan dia ya.
0: Mm-mm, betul.
1: Yang ribet tuh ternyata ada Kamga di belakangnya. Makanya gak sembarangan orang.
0: Iya betul.
1: Bisa ini. Kamga aja mainnya, kalau nyanyi aja riff gitu kan yang
0: betul.
1: Wow. Alright. Kalau kita ngomongin soal Perfect Pitch, sampai sekarang ini julukan masih jadi jualan kamu, high value kamu, atau malah jadi beban, atau biasa aja?
0: Waktu itu sempat jadi high value sih, cuma sempat di titik dimana aku merasa itu jadi pressure juga. Karena aku jadinya setiap off air, setiap nyanyi gitu, aku juga jadinya kepikiran, okay, gue gak boleh fales. Padahal fales itu hal yang sangat manusiawi kan.
1: Itu adalah kita, bukan AI ya berarti.
0: Iya,
1: ya.
0: Bahkan diva pun bisa lah, adalah kepreset lah nadanya sedikit gitu. Jadi kayak waktu itu sempat pressure sih, karena kayak aduh orang taunya perfect pitch, gak bisa fales, jadi gue gak boleh fales nih. Tapi ya pada akhirnya semakin aku mikir seperti itu, ya semakin kejadian gitu loh.
1: Oke, okay, berarti bisa dibilang kalau nyanyi itu, kalau yang aku lihat-lihat nih ya di acara-acara talent search gitu-gitu tuh di era aku itu ada satu musisi senior dia bilang harus ada pitch control.
0: Oke.
1: Jadi penyanyinya pada nggak relax.
0: Oh iya, jadi tegang yang mikirin pitch-nya ya.
1: Kamu juga kayak gitu kan? Akhirnya kejadian karena kamu overthinking, ya kena nih gue keceplosan gitu kan. Reset. Mm-hmm. Berarti kalau menurut kamu sendiri dari segi POV-nya Faith sendiri, berarti kalau nyanyi itu, kamu lebih setuju nyanyi itu sempurna atau dinikmatin?
0: Sebenarnya kalau dinikmatin tapi jadinya amburadul, jangan ya gitu ya. Jadi kayak harus ada balance-nya lah. Maksudnya dibalik dibalik sebelum perform itu harus latihan pitch juga, iya. Jadi makanya kenapa aku selalu menerapkan ini, selalu diajarin sama guru les musik aku dulu. Kalau latihan itu harus 120%.
1: Benar, suyuk.
0: Harus di atas 100%.
1: Karena melesetnya.
0: Iya, kalau misalkan di panggung kita enggak pernah tahu kan apa yang terjadi. Bisa aja persentasenya itu turun. Jadi ketika kita latihan misalkan sampai 80% aja nih, ntar begitu perform di panggung bisa aja turun jadi 70. Makanya biar ntar hasilnya 100%, latihanlah di atas 100%. Begitu teman-teman.
1: Wah.
0: Berat ya.
1: Habis ini kita lari aja. Lari gue.
0: Nyalain Strava.
1: Enggak, tahun depan apa bulan depan mau High Rocks.
0: Oh serius?
1: Iya, harus 120% biar nanti.
0: Demi apa sih Kakak High Rocks?
1: Iya, nanti bulan depan.
0: Alamak,
1: gue.
0: Aku aja ngebayangin ini udah enggak sanggup loh.
1: Badannya gede lagi, makanya ini harus fat loss. Oke, ini menarik banget, kita akan ngobrolin nanti lebih dalam lagi tentang Faith dan juga kita apa. Pasti tetap di Iswara barengan Dodo Harap dan juga Faith.
2: Memainkan musik pilihan. Iswara.
3: Suara warga Indonesia.

0: kasih pace pelari kah kita?
1: Kenceng banget ketawanya sobat Jim. Maksudnya dia lagi irit-irit pita suara sahabat suara. Oh, iya, karena abis ini masih harus ke studio yang berbeda kan.
0: Iya betul.
1: Wah, capek ya jadi musisi ternyata ya.
0: Lumayan.
1: Lumayan ya. Tapi udah pernah mencoba untuk konser gitu gak sih? Ngadain konser atau bareng sama karena kamu juga main alat musik kan. Udah pernah tergabung ke konser gitu gak? Itu capek kan?
0: Iya capek sih. Jujur. Tapi kalau konser belum sih.
1: Belum ya. Nah ini kalau yang lagu ini yaitu Kita Apa. Ini mengangkat situasi yang kayaknya relate banget dan dekat banget sama kehidupan sahabat suara, yaitu hubungan tanpa kejelasan.
0: Yeah.
1: Kenapa Faith kok ngambil isu ini?
0: Karena aku sebenarnya menjadi tempat penampungan cerita teman-teman.
1: Oh iya, kamu keramas. Keranjang masalah.
0: Wow, siap. Ada ya itu. Ya lumayan ya, aku tempat penampungan cerita teman-teman aku gitu. Karena aku pun sangat sangat minim ya dalam pengalaman soal cinta ini. Makanya aku juga kadang kayak suka bingung gitu mau nulis tentang apa. Makanya aku ambillah cerita-cerita teman-teman aku gitu.
1: Sepercaya apa teman-teman kamu bisa jadiin kamu tuh tempat untuk cerita?
0: Yang pasti mereka akan mendengar output dari cerita mereka itu jadinya lagu. Bukannya aku bocorin ke orang-orang. Jadi kayak outputnya ya aku jadiin lagu gitu.
1: Gak tanpa menyebut siapa orangnya.
0: Tanpa jadi, menyebut, iya.
1: Mungkin mereka narsis aja kali. Gue punya ide nih, punya masalah.
0: Iya. Gue punya ide nih buat lo nulis lagu nih. Gue nyari gara-gara dulu ya, kata temen gue. Ada aja kah masalahnya.
1: Rata-rata kayak gini, yang tanpa status, tanpa kejelasan ini.
0: Ada juga yang udah pacaran tapi tetap aja kayak, ah bagaimana gitu.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Dari teman kuliah atau dari zamannya teman SMA juga?
0: Ada yang dari teman SMA, ada yang teman kuliah.
1: Gimana cara mereka cerita? By phone? Datang ke kamar, ke rumah kamu terus di kamar ngobrol, gue dia. Gimana?
0: Biasanya kalau teman SMA aku kan ada yang kuliahnya di luar negeri. Jadi kadang kita ya kalau iseng lagi luang ya teleponan aja gitu.
1: Okay.
0: Masih suka update-update, live update gitu. Kalau teman kuliah ya misalkan lagi di kampus aja gitu, misalkan lagi ada jeda kelas gitu. Ya ngobrol sambil makan gitu-gitu sih. Kurang lebih.
1: Ternyata ngobrolinnya itu bisa jadi sebuah karya ya sama kamu ya.
0: Betul. Lumayan kan cerita orang aku duitin ya.
1: Ini itu benar. Bagus banget ya. Kamu ternyata bukan casting doang ya, emang merasuk ya. Bisnis itu adanya ya.
0: Bisnis cuan. Yes.
1: Tien. Tien itu artinya uang ya.
0: Yes, uang.
1: Waktu menulis lirik ini, skillnya dan juga kemampuan kamu tuh benar-benar dituangin di sini. Gimana? Bagian mana sih yang menurut kamu Faith ngena banget secara emosi?
0: Okay.
1: Soul-nya tuh kayak gimana bagian mana?
0: Menurut aku di bagian bridge sih.
1: Ini Kita Apa ya lagunya?
0: Iya, kita apa?
1: Kenapa bridge?
0: Karena waktu jujur nih waktu sebelum rekaman itu bridge itu tuh baru jadi kayaknya hamin berapanya gitu. Terus aku baru tahu lirik bridge-nya dan nada bridge-nya itu tuh waktu hari rekaman. Dan ketika aku baca tuh kayak giluy. Jadi yang nulis tuh, yang aku nulis bareng Kak Iqbal Siregar dengan Kak Faisal. Mereka yang biasa ngerjain lagu-lagunya Juicy Lucy. Ya tahu kan mereka nulisnya seperti apa. Jadi
1: makanya diacak-acak perasaan pendengarnya ya.
0: Iya betul. Makanya begitu aku baca juga kayak gila banget nih liriknya.
1: Oh, jadi kamu tuh gak nulis sendiri tapi digabung sama mereka juga.
0: Iya betul.
1: Okay.
0: Kalau aku lebih banyak ke notasinya sih. Kalau mereka lebih banyak liriknya.
1: Notasi?
0: Iya aku lebih nada soalnya.
1: Kamu nadanya pakai partitur gitu? Pakai note
0: balok gitu? Enggak juga sih. Aku misalkan minta, waktu itu tuh Kak Ical yang main keyboardnya, terus aku minta kasih chord. Ya udah aku cari-cari aja sendiri, humming gitu kayak gitu-gitu.
1: Wow. Nah ini nulis lirik barengan sama Iqbal dan
0: Ical.
1: Ya, ini berarti kamu harus kolaborasi, berbagi apa ya, berbagi ego.
0: Iya, betul.
1: Sulit nggak kayak gitu buat kamu seorang musisi yang biasanya idealis tapi harus realistis dengan bisnis?
0: Iya, jujur dong? Sulit sih, karena aku juga anaknya lumayan perfeksionis, bukan lumayan sih, perfeksionis banget. Jadi kayak kadang ketika nulis bareng tuh suka kayak, aduh gak mau lagi aku maunya ini, yang ini. Tapi kayak ya kira-kira aku juga belajar mendengarkanlah opini orang lain juga gitu sih.
1: Gimana sih cara komunikasinya, apakah kalian ketemu atau cuma share? Karena beberapa yang kayak gini juga, mereka, enggak aku cuma ini nasi voice note doang. Aku maunya gini, maunya gini. Kamu gimana? Harus ketemu?
0: Iya aku harus ketemu. Karena kalau online gitu susah sih jujur. lama juga kan makan waktu. Takutnya belum lagi slow respon, lagi ngapain gitu kan. Jadi oh, lebih baik udah luangin satu hari, ketemu, beres gitu.
1: Wih, kamu akan dicinta oleh banyak bos kalau kamu kerja di instansi. Karena kamu orang yang lebih suka in person atau ketemu langsung.
0: Iya, betul.
1: Wow. Yes. Nah ini kerja bareng dengan Iqbal Siregar, Ical ya Faisal?
0: Iya, panggilnya Kak Ical.
1: Yang paling seru apa sih?
0: Yang paling seru tuh ketika aku ngeliat Kak Iqbal nulis lirik. Karena dia benar-benar secepat itu Kak. Aku tuh sangat apa ya, nggak jago lah kalau nulis kata-kata gitu. Makanya aku lebih banyak ke notasinya.
1: Karena aku kaget, kamu kenapa kok bahasanya harusnya Inggris ya? Kalau kamu cepet ya?
0: Kalau Inggris aku cepet.
1: Kok ini banget ya bahasanya, kok sangat lagu pop Indonesia sekali. Yeah. Dibantu sama dia.
0: Iya, yeah, jadi liriknya itu kalau nggak salah semuanya Kak Ical dengan Kak Iqbal. Jadi aku pure notasi aja gitu. Okay. Dan itu pun dibantu juga gitu. Karena begitu aku ngeliat Kak Iqbal nulis itu benar-benar cepet banget. Kayak apa ya, dia ngetik-ngetik ini terus udah jadi. Terus dia nyanyiin, terus gue kayak, "Hah, udah secepet itu." gitu. Jadi kayak, wow, tolong ajarin aku suhu gitu. Please ajarin gitu.
1: Ada nanya di live TikTok, Isu Santi, Bang Dodo ini siapa? Ini kita lagi ngobrol sama gamers Indonesia, bukan?
0: Oh, wow. Winda, Mbak Saudara.
1: Ini adalah Faith, dia punya single yaitu Kita Apa.
0: Yes.
1: Dua kata Kita Apa, kamu yang milih atau memang hasil rembukan bareng? Dan kenapa namanya Kita Apa sih? Ini kayak kalimat yang dua kata lucu,
0: Kita Apa.
1: Kita Apa, dua kata lucu dong. Yeah. Kebablasan Jagorawi tadi kita berangkat. Gimana?
0: Ini hasil rembukan sih. Sebenarnya tadinya tuh mau bersama tanpa nama, kalau gak salah.
1: Oke.
0: Okay. Karena kan ada liriknya bersama tapi tanpa nama. Cuma kayaknya kepanjangannya, jadi kita singkatkan aja jadi Kita Apa.
1: Kita
0: harus
1: apa?
0: Ada tanda tanyanya di belakang.
1: Kita Apa?
0: Iya, jadi kayak Kita Apa?
1: Ada.
0: Kalau gak pakai tanda tanya soalnya aneh, kayak Kita Apa?
1: Kayak AI ya nanyanya.
0: AI, Kita Apa? Iya.
1: Oh, wow. Oke. Okay. Jadi bagaimana dengan proses rekamannya, terus juga musik videonya bagaimana? Kita lanjutin nanti ya.
0: Okay,
1: sambil siap. Kita akrobat di sebuah instrumen.
0: Wow.
1: Gak usah terlalu heboh, grande segala macam.
0: Okay,
1: Cukup santai aja.
0: Okay.
1: Ya. Kalau bisa Fenty sih, lebih gede ya dari grande.
0: Oh, Fenty ya. Kopi dah.
1: Iya, makanya Ariana Fenty berarti itu ya.
0: Wow, yes.
1: Sesaat lagi tambah suara barengan sama Faith di Indokustik.
2: Isuara. Suara warga Indonesia.

0: akan single tahun ini, bulan ini apa bulan kemarin, Fit?
1: Bulan April.
0: Bulan April. 24. Nah, kita apa gitu ya. Ada nanya jagoan sebelah Bang Dodo siapa ini, Agung Hapsah ya?
1: Agung, jujur iya lagi. Oh iya bang.
0: Lu percaya kan kalau aku Gen Z kan?
1: Iya lagi jujur. Jujur it's giving Agung Hapsah.
0: Iya lagi. Iya dia tuh dari Kalimantan baru kesini, dia magang kayak gitu hari-hari. Iya. Gak.
1: Oke ya.
0: Oke, kita balik ke kita apa. Saat proses rekaman ada tantangan tersendiri gak dari kamu, Fit, untuk menyampaikan emosi lagu ini?
1: Kalau secara emosi enggak sih, karena mungkin aku udah sering dengar kali ya ceritanya. Jadi aku juga kadang greget juga loh sama teman-temanku. Jadi kayak waktu recording pun aku juga bisa menyampaikan rasa greget itu.
0: Oke. Terus di lagu ini ada rasa nyaman, berharap tapi juga kayak kok ragu gitu. Nah, menurut kamu perasaan mana yang paling dominan di lagu ini?
1: Kalau di sini lebih kayak apa ya? Lebih kayak bertanya-tanya sih sebenarnya. Kayak ini gue udah bela-bela ini ngelakuin ini itu untuk lu. Tapi kok dari lu nya nggak ada kejelasan gitu. Jadi mau gimana gitu loh. Jadi kayak lebih ke bertanya-tanya aja sih.
0: Tapi, wondering gitu ya. Jadi kayak belum jelas. Tapi kalau kamu sendiri pernah ngalamin hal yang sama nggak dengan cerita di lagu ini?
1: Untungnya enggak ya. Karena
0: perjalanan cintamu baik-baik saja, lempeng-lempeng aja.
1: Lebih ke kayak pernahnya sampai di tahap deket doang, tapi nggak pernah sampai HTS. Karena begitu udah deket terus aku kayak, aku tuh orangnya gampang ilfil kak. Jadi misalkan ketemu orang gitu, terus misalkan udah deket gimana-gimana ngobrol, terus ada satu yang bikin aku ilfil, langsung aku kayak oke udah deh gak jadi deh gitu. Iya aku soalnya gampang ilfil lagi. Gak tau ya itu bagus apa enggak ya.
0: Kalau emang ilfilnya buat kenyamanan dan udah tahu nih kalau misalnya udah ilfil buat dilanjutin gak bakal bisa lama, ya mending gak usah gitu kan. Lahir akhir tahun ya?
1: Aku enggak lagi, aku April.
0: Oh April ya udah.
1: April.
0: Beda. Aku juga gampang ilfil.
1: Mau nembak ini ya zodiaknya.
0: Cuman kayaknya nih Dodo apa sih ini? Tiap siaran namanya zodiak.
1: Emang apa zodiak apa?
0: Nah, ya dipancing.
1: Ya.
0: Sagi.
1: Oh Sagi. Aku Aries.
0: Aries. Tapi ya ini tahan banting kalau Aries.
1: Betul.
0: Cuman aku kayak gitu soalnya ya.
1: Betul sekali.
0: Musik video kita apa? Bisa diceritain sedikit konsep yang kamu angkat di musik video ini apa?
1: Oke, kalau ini sebenarnya adanya lirik video. Jadi kalau lirik videonya itu lebih mengangkat temanya kayak apa ya? Kayak benar-benar kayak orang yang wandering aja gitu. Jadi di lirik videonya cuma aku sendiri lagi ngeliatin buku lah, terus kayak memori aku dan seseorang gitu-gitulah. Jadi kayak lebih kayak apa ya? Lebih orang lagi mikir, lagi bertanya-tanya gitu sih.
0: Masih kayak

0: berkata dengan ulang. Mari kita tanya dengan jawaban menggunakan nada. Ready?
1: Ready.
0: Bisa-bisa nyanyi ready pas gitar udah main. Oke, satu pertanyaan, jawab dengan nada. Coba sebutin nama panjang kamu. Jangan panjang-panjang, ntar

0: steak.
1: Geli sendiri sama
2: dirinya. Geli.
1: Dikit. Nasi Padang. Oh ya?
0: Ya.
1: Lauknya apa paling kamu suka?
0: Ini pakai nada juga.
1: Oh dong.

0: coba memakai nada, kita akan kembali setelah yang satu ini.
1: Aduh. Kita akan kembali setelah yang satu ini.
0: Oh, simple ya.
1: Lagi trial.
0: Oh, lagi trial, oke.
1: Beneran kata-kata ini ya?

0: ikoniknya seseorang KOL ya.
1: Iya.
0: Yang. Dan sekarang bakal ngebahas lebih dalam lagi tentang kita apa.
1: Yes.
0: Tentang pendengar yang gimana ya, perasaannya itu sebelum dengar lebih jauh tentang lagu ini, kalau harus mendeskripsikan kita apa, kamu mau mendeskripsikan dalam 3 kata itu apa, Faith, untuk kita apa ini? Padahal cuma 2 kata kita apanya.
1: Oke. Okay.
0: Bingung nggak?
1: Lumayan.
0: Pegangan, kalau bingung.
1: Oh, oke. Okay. Pegangan, aku pegangan sekarang.
0: Kok genzi ya bahasanya? Jadi gini, sebelum pendengar mendengar lebih jauh tentang lagunya, kalau harus mendeskripsikan kita apa, kamu bisa kasih 3 kata apa?
1: Oh, oke. Okay.
0: Tanpa lucu ya.
1: Oh, tiga kata bukan lucu. 3 kata lucu ya.
0: Kamu lagi mempromosikan karya kamu. Oh, enggak apa-apa sih kalau emang mau melucukan tentang hubungan yang enggak jelas ini.
1: Oh, oke. Okay. 3 kata ya. Apa ya?
0: In English enggak apa-apa.
1: In English. In English.
0: Would you like something?
1: Tiga kata. Satu, kejelasan.
0: Oke.
1: Okay. 2, bertanya-tanya.
0: Oke. Okay.
1: 3,
0: bayangan.
1: Bukan, apa ya?
0: Bagus, nggak distrak.
1: Iya.
0: Ada pemberian bagus.
1: 3,
0: blur.
1: Bukan, foto kita blur. Bukan.
0: Ya, itu.
1: Bukan. Kan, kedistrakan.
0: Iya kan.
1: 3, terawang.
0: Nah. Ini kita ngebahas uang palsu apa gimana nih?
1: Enggak dong. Ntar pokoknya kalau didengerin lagunya ada sih.
0: Oh, wow, emang profesionis sih semua liriknya dimasukin. Gila ya.
1: Gods,
0: setelah kita apa? Apakah sahabat suara boleh berharap ada proyek baru lagi dalam waktu dekat? Biasanya gitu kan dimana. Enak nih lagunya nih, Faith. Wah, ini yang biasa dulu aku tonton nih 2021 nih. Sekarang udah kayak gini, sekarang nih bertumbuh dengan karya.
1: Yes.
0: Aduh, ada lagi dong.
1: Pastinya ada. Aku sekarang lagi ongoing, lagi nulis lagi. Jadi aku sekarang lagi mau perbanyak stok yang lagu tulisan aku sendiri.
0: Okay.
1: Tapi kalau misalkan emang udah bener-bener mentok, ya aku pasti akan co-write lah dengan penulis lagu lain gitu.
0: Nah,
1: karena aku juga masih belajar.
0: Ada yang pengen kamu ajak? Kamu pengen banget nih nulis bareng sama musisi ini. Ada nggak keinginan itu?
1: Siapa ya?
0: Mungkin.
1: Oh, Barsena. Manis banget kan lagu-lagunya.
0: Kamu emang yang apa ya, teknik suara vokal yang meluk-meluk itu emang kamu andalannya. Kamu pengen Barsena. Berarti lihat dengan di apa konten YouTube-nya Barsena sama yang berempat itu loh, mereka collab.
1: Yang mana ya?
0: Barsena, terus Mala.
1: Kayaknya belum ya, aku nonton deh.
0: Nonton deh. Adepan, oh itu ngadu ilmu tuh. Ngeri meledak di tengah aja tuh.
1: Iya.
0: Wah, semoga ya bisa kesampaian.
1: Amin.
0: Oke. Okay. Terakhir untuk sahabat suara yang lagi dengerin sekarang ini, lagi nonton di live TikTok, kasih pesan sekaligus ajak mereka buat dengerin kita apa yang bikin mereka kayak, oh ini kayak lagu gue banget nih.
1: Asik. Oke. Okay. Untuk sahabat suara yang lagi sekarang terjebak lagi dalam HTS ya, tolong segera cabut. Tapi kalau misalkan masih belum mau cabut, mau minta kepastian sama doi, langsung aja kirim lagu kita apa, kirim liriknya gitu dalam bentuk PDF. Ditunggu malam ini 2359. Oh enggak ya,
0: kamu nyindir siapa sih? Takutnya lagi dengerin kesindir loh. Di ruangan belakang.
1: Jangan.
0: Kok jadi lokal?
1: Jadi lokal.
0: Jadi memang gitu ya, cabut aja dari hubungan itu kalau memang udah gak jelas.
1: Iya, karena kalau gak jelas terus mau ngapain gitu loh. Apa end goalnya tuh apa gitu. Jadi tolong sadar suara ya. Tolong sadar diri. Tolong buka matanya.
0: Nah, sebuka apa mata hatinya sahabat suara kalau kita mainkan Faith dengan kita apa sebagai closing dari ngobrol di Indokustik. Instagram boleh dipromosikan supaya tahu update-update terdekat.
1: Boleh. Instagram aku @faithcns_ dan TikTok @faithcns.
0: Lebih aktif di yang mana nih?
1: Dua-duanya aktif.
0: Wis.
1: Iya.
0: Introvert.
1: Introvert padahal ya, tapi enggak apa-apa demi perkontenan ini.
0: Nah, itu dia. Thank you ya Faith ya.
1: Thank you so much Kakak.
0: Selamat istirahat karena kayaknya butuh istirahat banget ya di era sekarang ini.
1: Butuh banget.
0: Alright. Thank you Faith.
1: Thank you.
0: Dan ini dia kita apa dari Faith, Dodo Harahap dan Faith pamit. Kita ketemu lagi Senin depan.

sedang mendengarkan Suara.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Isora Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sini yuk ngumpul yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome aja yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Dan untuk kualitas jaringannya, internetnya udah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Ayo pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tcel.id/daftar IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat dan pakai IndiHome internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan aja. Promo menarik lainnya di Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau di @mysumatra.

0: 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia. Iswara Warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Gas, genggam, hadiah.
3: Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
4: Kakak pengen dapet smartphone-nya juga dong.
5: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
6: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, bener gak sih kalau semua orang itu pasti butuh yang namanya kepastian? Pengennya sih dijauhin ya dengan rasa-rasa menunggu lama gitu kan. Apalagi misalkan kita nih lagi nonton film atau drama favorit kita, terus tiba-tiba buffering, aduh males banget, bikin pusing, bener gak? Tapi tenang nih, ini ada solusinya, anti pusing pas kita tonton. Dan juga kamu ini harusnya wajib banget pakai Simpati, karena dengan Simpati kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhanmu dan juga terus langsung nikmati langganan di platform streaming favorit kamu nih, sahabat suara. Dan juga misalkan nih mau maraton drakor atau series atau film atau variety show ya, nah ini bisa semua. Jangan takut untuk nge-lag, tenang ya. Kan untuk beli paketnya itu gampang banget, pilihan di Simpati itu banyak banget. Jadi langsung aja ya, pilihnya dari Simpati sekarang juga. Rasain sensasi nonton yang pastinya lancar, no buffering, seru dan juga pasti Simpati. Dengan syarat dan ketentuan tetap berlaku.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Pak RT, ada apa ya, Pak?
3: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
2: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
3: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
2: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
3: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
2: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
3: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
2: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
4: Genggam hadir.
5: Bu, buruan yuk gaskan Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
6: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
7: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
4: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

0: dengarkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Isra Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu yang sedang di perjalanan mendengarkan Iswara, dan sepertinya ketika lagi di jalan, terlihatlah dari kejauhan ada Alfamidi itu ya. Aku sarankan silakan langsung mampir aja buat belanja apapun sahabat suara di Alfamidi, dan tentunya belanja di Alfamidi itu seru banget loh ya, karena kenapa, banyak banget juga promonya. Nah untuk sekarang ini aku pengen kasih tau kamu, kalau kamu jangan sampai terlewatkan promo harga spesial produk-produk baru di Alfamidi. Dan salah satunya udah hadir Icitan Melon Milk 300ml yang beneran segarnya dan rasa melonnya itu melon banget. Harga spesial Rp6.900 dari harga Rp9.500. Sekali lagi, sekarang udah hadir Icitan Melon Milk 300ml yang beneran segarnya rasa melonnya itu melon banget. Harga spesial Rp6.900 dari harga Rp9.500. Informasi lebih lengkap soal promo harga spesial produk-produk baru di Alfamidi bisa cek juga di Instagram @alfamidi_co. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Selamat siang, Bu.
2: Siang, Pak.
1: Ini sesuai titik ya?
2: Iya, Pak. Tapi jangan pakai batuk.
1: Iya, maaf, Bu.
2: Soalnya takut nular. Kan, Mbah?
1: Loh, Ibu lagi pilek dan batuk berdahak.
2: Iya nih, Pak.
1: Saya baru beli Activate Plus Expectoran yang hijau.
2: Sama dong, Pak. Saya juga beli Activate Plus Expectoran. Yang terbaru kemasan kecil 25 mili.
1: Iya, yang 25 mili harganya terjangkau dan praktis dibawa kemana-mana.
2: Bener.
1: Awas ada yang ketinggalan ya, Bu. Cepat, redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Activate Plus Expectoran.
2: Tenang, Pak. Nanti saya minum. Makasih.
3: Baru, Activate kemasan 25 ml kini lebih terjangkau. Dari PT Sterling Produksi Indonesia. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Dapat menyebabkan kantuk.
4: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

sebagai suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: kembali lagi di
1: salah isu.
0: Bukan gue
1: salah dari naratornya nih.
2: Musiknya kekencengan.
3: Iya,
2: ke kuping kekencengan.
3: Lu mah suka ngadi-ngadi nih.
2: Sorry.
3: Nah, coba.
2: Iya,
3: iya. Ya.
2: Kembali lagi nah. Di Rara.
3: Betul.
2: Iswara bersandiwara.
3: Hai.
1: Hari ini kita akan bercerita tentang posesif. Tahu film posesif gak? Putri Marino.
3: Belum nonton.
1: Putri Marino sama
2: apa?
1: Iya itu ada
3: lagunya. Boleh, nah, boleh, gitu. Boleh.
1: Jadi tentang posesif gitu pasangan.
3: Oke. Okay.
1: Gitu, ya. Oke. Okay. Nanti Kak Ajul jadi Putri Marino.
3: Aduh.
1: Jadi Adipati Bolpen. Nggak dongen ya, Bolpen.
3: Udah bukan dolken kalau dia.
1: Aku Bolpen ya.
3: Oke. Okay.
1: Nah, okay. Jadi di sini karakternya adalah Kak Eja akan jadi Yudis. Kak Jil akan jadi Lala ya.
0: Gue nama gue Jonathan aja boleh gak?
1: Gak boleh milih mas, ini udah ada karakternya udah jadi. Produknya tuh udah jadi, jadi rubah-rubah.
0: Oh iya iya iya, maaf.
1: Yudis mendatangi Lala yang sudah ditelepon berkali-kali namun tidak menjawab. Yudis datang dengan emosi. Nah Lala pun yang akhirnya melihat handphonenya dan juga melihat Yudis di luar, menghampiri Yudis dan mereka pun berbicara dalam mobil.
3: Handphone aku tuh tadi dicas, jadi aku gak bisa jawab.
0: 33 kali panggilan gak kejawab lah. Kamu ngapain sama Jojon?
3: Mas, gak ada yang namanya Jojon.
1: Itu emang di sono karakter namanya Roni, jangan dirubah lagi ya. Tadi John, loh, Jonathan.
0: Maksud gue Jonathan Roni.
1: Oh iya, okay. Oh,
0: iya.
3: Okay. Ini kita belum seperempat udah muter-muter ya pusing ya aku. Dari awal loh ini.
1: Briefing dia tuh kayak lurus deh. Ini kenapa jadi belok dulu?
3: Ya?
0: Ngapain kamu sama Roni lah?
3: Gak ada apa-apa, Dis. Orang tadi juga rame, ada Ega, ada Roni, Feby, Arin satu angkatan lah.
0: Kok gue enggak diajak?
3: Ya enggak lah, enggak kok, enggak ada semua, aku tuh cuma bercanda.
0: Enggak lucu tau enggak? Pasti kamu ada main sama Roni. Buktinya tadi Roni tuh ngasih tahu kalau kamu lagi sama dia.
3: Aku tuh sahabatan sama dia dari SD, Di. Sekarang kita juga teman sebangku.
0: Emang kamu masih SD? Enggak kan? Roni kan? Hah? Itu pasti Roni kan? Coba angkat.
3: Enggak, bukan, Dis.
0: Kalau kamu enggak angkat, aku yang angkat.
3: Bukan, gak mau, orang bukan.
0: Lala pun dijambak oleh Yudis.
3: Aku dijambak, aduh.
0: Dalam hitungan ke 125,5 kamu gak angkat.
3: Baru hari ini gue mikir, ini kalau kata skripnya ya, baru hari ini gue mikir kok orang ini full acting kagak asbun. Kata siapa kok? Ya, dari awal udah asbun. Masih aja tetap kebanyakan mas, kalau berapa tadi? 100 sekian gitu kebanyakan mas.
0: Ya udah, ya udah, makanya angkat sekarang. Kalau enggak, aku akan enggak akan lepas jambakan ini. Aku jambak dan aku
3: jambak sekali lagi gantian gue tonjok. Halo Rani. Oh, dompet. Boleh? Boleh anterin aja ke sini. Udah ini, udah. Nih kan, udah aku angkat sekarang. Lepas, Dis, lepas.
0: Enggak bisa.
3: Kenapa kok enggak bisa?
0: Ini kuku aku nancep di ubun-ubun kamu.

0: Suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jill dan Reza.
1: Selamat siang, Bu.
2: Siang, Pak.
1: Ini sesuai titik ya?
2: Iya, Pak. Tapi jangan pakai batuk.
1: Iya, maaf, Bu.
2: Soalnya takut nular. Kan, Mbah?
1: Loh, Ibu lagi pilek dan batuk berdahak.
2: Iya nih, Pak.
1: Saya baru beli Activate Plus Expectorant yang hijau.
2: Oh, sama dong, Pak. Saya juga beli Activate Plus Expectorant. Yang terbaru kemasan kecil 25 mili.
1: Iya, yang 25 mili harganya terjangkau dan praktis dibawa kemana-mana.
2: Bener.
1: Awas ada yang ketinggalan ya, Bu. Cepat, redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Activate Plus Expectorant.
2: Tenang, Pak. Nanti saya minum. Makasih.
3: Baru, Activate kemasan 25 ml kini lebih terjangkau. Dari PT Sterling Produksi Indonesia. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Dapat menyebabkan kantuk.
4: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Suara, suara warga Indonesia.
7: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

0: Bet Suara yang akhir-akhir ini suka menyimak pidato-pidato yang disampaikan oleh Pak Presiden. Nah, banyak berarti kan?
1: Banyak sekali.
0: Banyak.
1: Dan sayangnya begitu banyaknya masyarakat yang menonton pidatonya Bapak Prabowo, kadang-kadang banyak dari mereka itu suka bingung.
0: Yes.
1: Alias, Pak, masa iya begitu, Pak?
0: Iya.
1: Kok kayaknya di lapangan gak begitu,
0: Berbeda.
1: Pak?
0: Berbeda.
1: Iya.
0: Karena Pak Presiden menyebut kebocoran kekayaan negara menjadi salah satu penyebab kecilnya gaji guru dan ASN.
1: Wah.
0: Nah, itu juga menjadi penyebab kecilnya aparat penegak hukum gajinya. Wah. Sampai aparatur sipil negara di Indonesia. Jadi ini semua, ya again ya, semua itu kecil gajinya karena ada kebocoran kekayaan negara yang memang disampaikan statement tersebut dalam sidang paripurna DPR RI terkait kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027.
1: Yes, jadi kan Bapak Prabowo ini kan bilang berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa, nilai ekspor Indonesia tuh selama ini selalu lebih besar dibandingkan impor, sehingga Indonesia dinilai harusnya memiliki kondisi ekonomi yang kuat.
0: Nah, tapi katanya juga nih, pemerintah menemukan adanya aliran dana keluar atau net outflow.
1: Ya.
0: Jumlahnya besar puluhan tahun. Ini adalah kebocoran kekayaan nasional. Jadi anggaran negara gak cukup untuk meningkatkan kesejahteraan ASN dan sektor pelayanan publik.
1: Jadi Bapak Prabowo kan juga menyoroti praktek under invoicing atau manipulasi laporan nilai ekspor di sejumlah pengusaha, ya kan. Jadi yang disebut telah berlangsung selama puluhan tahun tuh, praktek tersebut diperkirakan menyebabkan kerugian negara hingga ratusan miliar dolar Amerika Serikat. Bocornya banyak.
0: Ya.
1: Udah gitu dia bilang ASN penegakan hukum itu jadi gajinya sedikit.
0: Iya.
1: Tapi rakyat makin kecil.
0: Itu gimana dong? Ini yang bocor yang mana? Yang bocor siapa? Yang bikin bocor siapa? Buka-bukaan aja lah, kita semua juga udah tahu.
1: Jangan bocor.
2: Kerjaan belum kelar, pay letter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ada artis yang jadi dosen juga?
1: Nah, ini nih yang banyak orang belum tahu. Reza Rahardian tuh dikenal sebagai salah satu aktor terbaik Indonesia. Tapi di luar dunia hiburan, Reza Rahardian pernah ngajar di program studi vokasi komunikasi UI tahun 2018 sampai 2019. Dia tuh ngajar mata kuliah teknik olah suara, penyajian presentasi performance, dan juga acting atau performing arts. Keterlibatan Reza juga sejalan dengan program pendidikan di Indonesia yang menghadirkan praktisi industri ke kampus. Begitu juga Raditya Dika. Dia resmi menjadi dosen praktisi di program vokasi Universitas Indonesia, jurusan produksi media. Raditya Dika mulai ngajar sejak Oktober 2023. Dia sempat ngajar di bidang industri kreatif, khususnya konten audio dan podcast. Setelah itu Radit kembali ngajar di UI di akhir 2024 sampai 2025. Oh.

0: siang, Bu.
1: Siang, Pak.
0: Ini sesuai titik ya?
1: Iya, Pak. Tapi jangan pakai batuk.
0: Iya, maaf, Bu.
1: Soalnya takut nular. Kan, Mbah?
2: Loh, Ibu lagi pilek dan batuk berdahak.
1: Iya nih, Pak.
2: Saya baru beli Activate Plus Expectoran yang hijau.
1: Oh, sama dong, Pak. Saya juga beli Activate Plus Expectoran. Yang terbaru kemasan kecil 25 mili.
2: Iya, yang 25 mili harganya terjangkau dan praktis dibawa kemana-mana.
1: Bener.
2: Awas ada yang ketinggalan ya, Bu. Cepat, redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Activate Plus Expectoran.
1: Tenang, Pak. Nanti saya minum. Makasih.
2: Baru, Activate kemasan 25 ml kini lebih terjangkau. Dari PT Sterling Produksi Indonesia. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Dapat menyebabkan kantuk.
3: Isuara, suara warga Indonesia.

0: Cil sama Reza.
1: Selesai nih, kita 3 jam menemani di hari Rabu tanggal 20 Mei 2026. Ayo bayar-bayar yang hari ini ada jatuh tempo, tahu deh apaan.
0: Gajian belum ya?
1: Ya belum lah.
0: Gak bisa dimajuin apa gajian?
1: Ya kalaupun lo majuin sekarang, nanti menuju ke bulan berikutnya makin mundur lagi kan?
0: Pinter Jel.
1: Kalau perkara duit mah

0: Pagi Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran Isti marah-marah nyari baju sama celana susah.
1: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, kancing depannya kan, ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu lah. Iya,
2: karena nah, saking kencangnya, saking kencangnya udah meletet.
1: Baju udah kayak,
2: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya. Tahan. Udah gitu.
1: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
2: Sewa iPhone hanya untuk
1: lebaran ya kan, buat
2: menjelang lebaran, betul.
1: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep.
2: Ah, gitu berangkat kan dari situ jadilah topik kita.
1: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan. Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi
2: lah. Ada. Jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh, biar nggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya nggak sih?
1: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud, jadi gak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
2: Ya Allah, ya nggak boleh kan, mesti rapet dong.
1: Oh ya mesti rapet ya.
2: Tetap iya. Rapet juga. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
1: Iya.
2: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
3: Iya.
1: Iya.
2: Abis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh. Nah, bapak nggak pakai sempak ya?
4: Nggak mau kelewatan kan?

0: Indonesia.
1: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: suara-suara warga Indonesia. Kita masuk di nongkrong bareng Beril. Sampai jam, patah banget nih ending ini, kaget gue. Fade out gitu loh. Masih di nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Apa kabar semuanya? Hari ketiga di minggu ini. Kita absen-absen dulu kali ya. Boleh kasih tahu kabar-kabar baiknya di hari ini. Dadah. Ada yang dadahin gue dari luar studio, sahabat suara. Boleh dong kasih absennya dulu di 0816-114-1014. Gue bakal spill beberapa lagu dulu. Apa sih? Coba sini ngomong di sini coba.
1: Apa sih? Apa sih? Abonku.
0: Kalau pulang nggak usah itu, nggak usah kalau pulang.
1: Nggak
0: apa-apa. lagi ngobrol sama orang yang jam segini udah pulang biasa. Katanya party people.
1: Wah,
0: ada video aku Butika. Yang lain boleh absen 0816-114-1014. Kita ke playlist dulu sahabat suara. Gue punya rhyme lo deh. Bersenja gurau.
2: Dengarkan Iswara di mana aja,
3: kapan aja,
2: dengan streaming ke
3: iswaranetwork.com/streaming.

0: Indonesia.
1: Kan katanya umur cuma angka. Dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia

0: soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness.
1: Eswara, memutarkan musik yang kamu butuh.

101.4 FM, suara-suara warga Indonesia. Beril Rasan Davi di nongkrong bareng Beril. Gue tuh kan kemarin kedatangan tamu ya, Chance, si teman-temanku yang boy band itu. Ya, gue jadi anggota kelima lah bentar lagi. Tapi gue tuh sama mereka ngomongin hal-hal yang bikin kita off pas first date. Nah, ini penting banget nih. Karena penilaian kita itu kan masing-masing kan pasti beda ya. Kita punya faktor gitu, sahabat suara. Kita punya selera tersendiri. Kalau kata orang, selera sih. Ntar gue cari mouse dulu. Besok jam berapa, Dam? Oke. Biasa ngobrol. Absen dulu deh. Ada dari... siapa nih? Ada dari Dinda. Hai Dinda. Dinda mau laporan traffic, dia lagi daerah Pasar Minggu. Lancar kok Kak, ke arah Depok. Oke, hati-hati. Kalau udah sampai rumah kabarin ya. Rumah kamu di Depok. Kemarin gue menemukan hal yang aneh juga di Depok. Apa ya? Gue lupa deh. Ntar kalau gue inget gue kasih tahu. Warga Depok, mana suaranya warga Depok? Terus ada juga dari Thomas. Waduh, Alpha Edison gak nih? Thomas sudah sampai rumah di daerah Sawangan. Wih, gila, pendengar gue rumahnya dekat. Alias, selamat beristirahat Thomas. Buat kamu yang masih di jalan, kasih tahu posisi kamu di mana dan keadaan trafiknya seperti apa ya. Di luar Jakarta juga boleh dong. Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Dan mungkin ada yang gak kedapatan frekuensinya suara tapi lagi dengerin juga di website atau di TikTok. TikTok juga bentar lagi gue akan live ya di TikTok iswara.network, jadi stay tune di sana. And gue lagi ngomongin soal hal-hal yang bikin kita off pas first date. Kalau sekarang tuh lagi rame banget di threads atau di Twitter, date cancelled. Apa sih yang bikin kamu cancel date kamu, nggak jadi gitu? Kalau di sini konteksnya tuh kayak date cancelled soalnya dia Taurus gitu misalkan. Date cancelled soalnya dia Gemini. Date cancelled soalnya dia jemput pakai mobil bapaknya. Nah, bisa tuh. Kasih tahu ya kalau dari gue dulu deh, dari gue deh. Date cancelled soalnya dia ngomongin mantan mulu. Off banget gue, jujur. Gue malas banget deh kalau ketemu orang. Kan itu kan konteksnya ngedate ya, mendekatkan diri gitu lah kita sama mendekatkan diri sama masing apa? Sama masing-masing gitu, gimana sih bahasanya? Mendekatkan diri sama first date kita gitu. Harusnya kan fokus enggak ngomongin, ya minimal kalau ngomongin orang lain ya teman kek atau sahabat. Kalau ngomongin mantan kan konteksnya kan sama-sama cinta gitu ya. Sama-sama di percintaan. Tuh gue off banget tuh. Gue ya udah, kalau lu belum move on dari mantan lu ya enggak usah diomongin, bro. Kalau belum move on, ya mending gue gak maju gitu. Daripada ntar gue udah maju, ya kan. Terus kayak lo masih ngomongin mantan, kan gue bete sendiri gitu pas jadi pacar lo nanti. Kalau lo apa? Date cancel. Kasih tau ke gue. Masuk ke TikToknya iswara.network. Abis ini gue langsung live ya, sahabat suara. Gue mau muterin lagu dari Wijay 80 dan Sal Priyadi, Bulan Bintang Garis Menyilang.

4 FMI suara-suara warga Indonesia ditemenin Beryl. Sokin yo. Date cancelled. Nah ini di WhatsApp dulu gue bacain ya. Gue sekarang lagi live TikTok juga. Mending lo masuk TikTok ya. Punya TikTok gak lo semua ha? Dari Virgiawan. Date cancel. Ternyata dia udah punya pacar di tempat kerja barunya. Orang tuh kenapa sih udah punya pacar masih nyari pasangan baru? Aneh lo semua. Gila. Ardi, yang bikin cancel date diajak deep talk atau discuss sesuatu, dianya malah main HP, scroll-scroll apalagi outfit. Buat ngedate cuma asal-asalan. Wah, ini off sih. Gua offnya lebih ke main HP mulu. Ngapa lu? Admin lo. Ada Dewa dari Bogor. Oh, tapi dia lagi di daerah Deplu, arah Bintaro. Masih padat merayap Deplu, congrats. Laut Deplu adalah kayak lewat apa ya? Nggak deh pokoknya. Apalagi lagi ada pembetulan jalan tuh setahu gue Deplu dan sekitarnya penuh indah gitu ya. Katanya Dewa nih ya, buat semua penyeri suara, terima kasih udah setia nemenin gue di mobil dari pagi hingga detik ini. Sekarang sudah mau meluncur arah balik ke Bogor. Hati-hati ya. Mau lagu Noah Langit Tak Mendengar? Coba ntar gue puterin, gue masukin playlist, oke? Okay? Hai semuanya lagi nonton di TikTok. Dari All Ye di TikTok. Date cancelled, dia bawa suaminya. Aduh aneh lagi. Bawa pacar aja udah janggal, gimana bawa suami? Dari date cancelled, tiap diajak ngobrol suka hasbun. Contohnya, mungkin gue bisa ngasih contoh ya, benar-benar kita satu suara, satu kepala gitu. Misalnya ngomongin musisi gitu ya. Lo selalu lagi dengerin apa nih gitu. Oh iya gue lagi dengerin Kunto Aji. Sama Sal Priadi gue lagi suka banget lagi gitu. Oh iya, emang lagu Sal Priadi apa yang paling lo sering denger? Yang Evaluasi? Salah. Itu Hindia. Misalkan gitu. Depreso. Selamat malam manusia-manusia lemah yang baru dikasih pap udah berharap mampus lo kena lo dari Depreso. Bener sih. Lo tau gak, papnya itu di broadcast tau gak di WhatsApp. Jadi bukan lo doang yang terima pap gitu. Jadi jangan gampang berharap, ntar lo nya sendiri yang sakit. Uci, date cancel. Belum apa-apa udah minjem duit. Kemarin juga ada yang sempet bahas sih, date cancel. Karena dia bilang, kamu bawa cash gak? Nanti aku transfer. Kalau menurut gue pribadi itu masih gak apa-apa. Karena kayak, oh dia menunjukkan responsibility dia. Mungkin kayak gak bawa cash, memang dia orangnya emang jarang bawa cash gitu. Dia orangnya imani banget gitu mungkin ya. Ada orang kayak gitu soalnya, gak pernah bawa cash. Gue pernah ada momen kayak jarang banget bawa cash. Marlina, hai kabar, hai Marlina, welcome back. Kasih tahu ke gue, date cancelled versi lo apa? Bebas ya, sebabnya boleh yang dari yang receh, dari yang serius-serius banget. Boleh-boleh bebas ya. Gue udah lama banget gak muterin lagu ini, jadi stick around. 101.4 ini suara warga Indonesia. Masih sama Beryl, di nongkrong bareng Beryl. Dan sekarang semuanya masuk ke TikTok live di iswara.network. Dan buat lo yang udah yang lagi nonton, boleh sambil di tap-tap layarnya kali ya. Jadi kalau misalkan di TikTok tuh lo bisa ambil komen-komen, ntar gue bacain. Terus kalau misalkan lagi lagu, gue masih ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang di TikTok. Jadi buruan masuk, username-nya @iswara.network. And I'll see you there. Let's go.

0: semuanya.
1: Jauh, jauh darimu.
0: Saya Bim-Bim, thank you. Padahal nyanyi kakak. Sahabat suara, Beryl Lawson FM masih menemani kamu di Nongkrong Bareng Beryl. Ngomongin date cancelled, orang-orang pasti date, first date-nya tuh ke-cancel gara-gara macam hal ya. Ini tuh sama dengan date cancel sebenarnya sama kayak red flag gitu. Apa yang bikin apa yang bikin lo skip sama pasangan lo specifically di first date kalau kali ini, oke? Okay? Kalau kata Art Nella, date cancel, rokoknya garpit, waduh. Misalkan nih, set ngedate di Union PS ya, set. Selamat datang, Mas, Mbak, gitu ya. Buat berapa orang? Cowoknya bilangnya, dua. Oke. Mau di smoking atau di non-smoking? Di smoking ya, Kak, gitu. Oke. Set. Kamu emang ngerokok ya? Iya, oh aku sih gak apa-apa banget sama cowok ngerokok, gitu. Oke, terus di ngeluarin. Set, set, set. Biasanya mulut, kalau mulut, kalau orang ngerokok garpit gitu ya. Mulutnya pasti gini. Beda garpit yang ada filternya. Tapi ada juga orang yang rokoknya yang gak pakai filter kan. Gara-gara tembakau yang masuk-masuk ke mulut. Bete sih. Buut, first date di musola. Abis ngaji, soalnya pacar pacar pertama tetangga rumah. Masya Allah. Terus lanjut gak sama mantan gebetan kamu yang, bukan mantan sih, gak tau gue dia lanjut apa enggak, cuma lanjut gak akhirnya. Ada RZ, RZL Shop. Lu ngopi, Bir, ngopi. Kita masuk ke WhatsApp dulu ya. Malam Beryl, gue Reti. Dulu sebelum nikah, gue pernah ilfil gegara pertama kali ngedate tuh cowok langsung ngomong, siapa tahu kita jodoh. Tapi gak mau jujur terbuka ngomong kerjaan dia apa. Ya, gak fair dong. Lo berani ngasih visi gitu ya mengenai jodoh-jodohan, tapi dianya gak mau terbuka. Gimana visi tersebut mau terwujud? Tapi menurut lo pertanyaan soal kerjaan tuh penting gak di first date sih? Penting gak? Perlu gak sih nanya kerjaan di first date tuh? Kalau menurut gue sih penting gak penting ya? Karena sama pekerjaan juga gak terlalu mempengaruhi sifatnya dia lagi. Tapi tergantung ya, kalau emang dia punya kerjaan yang janggal ya kita harus tahu, daripada ntar udah lama berhubungannya gitu, abis itu kayak taunya dia tukang pencet tombol nuklir gitu misalkan, kan susah gitu kan, kayak gimana nih gitu. Tapi emang statement itu, statement siapa tahu kita jodoh tuh janggal sih menurut gue. Karena lo udah kepedean menurut gue di situ. Lo ngedate pertama kali sama orang. Gue aja nih ya, kalau ngedate pertama kali, gue nggak berani yang kayak ntar ya kalau misalkan kita udah jalan, kalau kita udah serius dan nikah nih, nenen, nggak. Karena kan first date itu basically lo perkenalan, tau? Perkenalan lo pertama kali itu pas first date tuh perkenalan, nggak. Bahkan gue consider first date gue tuh nggak ngomongin soal percintaan malah. Ya kenalan aja, kayak kenalan sama teman. Oh gini apa segala macam, terus lanjut chat. Nah, abis first date, chat berlangsung, chat berjalan, itu masuk tahap 2 tuh. Karena once lo lanjut chattingan, berarti dia udah suka sama lo. Dia udah suka sama pribadi lo di first date gitu. Kalau udah first date ngomongin siapa tahu kita jodoh, janggal. Nongkrong di mana sih lo? Gitu, sahabat suara. Lini lo emang soal ginian, megang gue beginian mah. Bear, selamat malam. Kalau soal date cancelled ini baru banget 2 minggu yang lalu. Oke, ini gue masukin ke BTS ya, karena cerita lo panjang, jadi stay tune. Jadi buat lo yang lagi di perjalanan atau enggak yang udah sampai rumah, silakan buka TikTok. Masuk ke TikTok live iswara.network sekarang, gue gambar-gambarin lo ya. Enggak ya, lagi di jalan, kalau gak nyetir buka TikTok ya. Dan yang lagi nyetir jangan. Kalau lo nyetir terus gak ada penumpang gitu, nggak ada yang gantiin, ya udah lu berhentiin mobil lu lah. Ya lah pulang ke rumah juga besok pulang ke rumah santai. Yang penting buka TikTok iSuara.network dulu. Kita lanjut ke playlist ya sahabat suara ya. Jadi ini menemani lo yang lagi nyetir di jalan atau yang mungkin masih di kantor. Cari apa sih bang? Jam segini masih di kantor? Yang penting jaga kesehatan. It's from Barat Suara.

0: bersuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Ya, yes, betul sekali. Menyiarkan nongkrong bareng Beril, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. What's up, what's up? Ntar deh gue pengen punya backsound yang agak-agak semangat dikit ya. Hai sahabat suara yang lagi di jalan, halo, pulang kali. Emang katanya pulang kali bang? Oh iya, hati-hati ya, hati-hati ya. Update dong. Gue sekarang juga lagi live di TikToknya suara.network. Absen-absen dulu nih yang lagi komen-komen. Ada Zufi Zisi, ada Butik, ada Big, ada Arde, ada Dari. Kita tuh lagi ngomongin soal date cancelled ya. Date cancelled, ceweknya ada banyak. Taunya dari mana Dar? Boleh cerita gak? Siaran bang, bukan kerimbat masan. Gampar ya. Keren suaranya, thank you Huda Bey. BT malam ini 200 ribu likes ya, thank you. Date cancel. Ini tuh sebenarnya lo bisa ceritain soal pengalaman first date lo yang paling absurd bisa. First date lo yang bikin lo ilfeel bisa. Oh, gue pernah. First date. Date cancel. Dia punya tato. Tapi gak sampai situ doang ya. Dia punya tato, fine, gak apa-apa. Tapi tatonya, lo tau gak sih font yang huruf sambung terus italik gitu. Terus tatonya dia itu full dari kayak pergelangan, dari gimana gue ngebahasnya ya. Dari sikut, tapi bagian dalam ya, bagian dalam sampai ke pergelangan tangan. Tatonya apa, tulisan apa? Tulisan nama lengkapnya dia. Maksud gue, itu jenis tato yang gue gak suka gitu. Gue tato itu gue gak suka. Fontnya baru, fontnya estetik alias. Tapi sempat lanjut sih berapa lama gitu sama dia. Cuma kayak, tapi di luar itu personalitinya oke. Kata Art Nelat, kalau tatonya font Comic Sans, gak apa-apa kalau bentukinnya dan apa. Tapi gak sepanjang itulah maksud gue. Apa ya, date cancelled. Date cancelled. Jadi gini, gue udah, ini gue nembak ya, gue udah nembak jam 3 sore. Jam 10 dia ngechat gue gini, maaf ya kata mamaku, kita gak boleh pacaran. Zap. Itu SMP BTW. Menurut lo, lo bilang ke nyokap lo. Maksudnya kayak, yaudah, santai aja, gak usah terlalu diumbar ke nyokap gitu loh. Ya, oke, ngerti sih ada beberapa orang cerita, ngobrol sama nyokapnya gitu. Tapi, ya oke. Ya udah, jadi gue pacaran 10 jam lah sama dia. Lama. Kasih tahu ke gue, date cancelled lo kayak gimana sahabat suara. Boleh yang kayak absurd banget, atau yang kayak anjir gue gak nyangka lagi dia begini orangnya gitu. Kasih tahu ke gue, komen di TikTok live-nya iswara.network. Kita ke lagu barunya Pamungkas dulu, enak nih. Bahkan ada challenge-nya di TikTok loh, challenge main drumnya gitu. Karena lo dengerin alunan drumnya susah jujur. Berapa kali kita akan saling memaafkan. 101.4 FM Iswara, suara warga.

0: untuk jangan bete. Beril Rosen Davi nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.
1: Halo Om Beril, aku Vladimir. Aku mau request lagu dong. Judulnya Itu Aku dari Salon 7. Terima kasih.

So basically ini adalah segmen curhat sahabat suara. Oke. Ini aku bacain chat dulu deh ya. Masih ngomongin soal date cancelled, oke? It could be in any form. Bisa sebabnya macam-macam gitu ya. Ini salah satunya. Hai Bear, selamat malam. Kalau soal date cancelled ini baru banget 2 minggu yang lalu. Jadi gue kenalan sama cowok dari dating apps. Spill dating apps dong. Soalnya tiap dating apps beda-beda tau, sumpah. Nah, dia ngajak ketemuan kan. Lalu secara to the point, dia ngajak split bill atau patungan lah ya. Jujur gue sih lebih mending bayar ganti-gantian daripada harus split bill. So dari situ gue kayak langsung, aduh gak deh, belum apa-apa doski udah perhitungan. Langsung gue bilang aja, gak perlu split bill, aku aja yang nanti bayarin kamu makan, ngopi, kalau perlu bensin sama parkir kamu aku ganti, mampus. Ini akan menjadi sebuah perdebatan gitu. Pro dan kontranya banyak banget soal split bill ini. Bahas ya, kita bahas ya. Ah, kok Cian Omnivert cabut dari TikTok? Kok pamit? Gini, split bill. Menurut gue, sebenarnya sah-sah aja kalau gue tim yang sah-sah aja kalau split bill di first date gitu ya. Tapi lo sebagai cowok harus pinter-pinter gimana cara menginterpretasikan kalimat lo gitu. Lo harus pinter-pinter gitu. Misalnya gini ya, udah nih saat lagi makan, abis itu kayak lo jangan dong yang kayak, eh kita patungan ya, coba tadi hitung kamu berapa. Itu kan aneh ya, kalimat lo tuh aneh kalau kayak gitu. Nongkrong gimana sih lo? Jangan kayak gitu. Nih, kalau mau split bill, biarin lo, gue gak mau tahu deh, di first date itu kalau bisa lo aja yang bayar di makan itu ya. Biar lo gue nggak tahu gimana caranya lo nimbulin memunculkan rasa perasaan kayak gini, next harus gue yang bayar deh kayaknya ke si cewek itu. Gue nggak pernah ada teorinya ya si harus kayak gimana, cuma selama ini sih aman-aman aja. Tapi ya karena gue yang bayar, memang first date gue yang bayar. Cuma kayaknya bisa kok pas first date split bill tanpa lo harus ngomong ke si cewek, bener deh. Iya gak sih? Kalau kayak gitu yang kayak tadi kata si Puci untuk nih. Iya, kalau kata si Lucy, the point ngajak split bill atau patungan ya emang bikin ilfeel sih. Karena it is not always about split bill. Ini soal cara lo ngomong, cara lo bertindak, gestur lo. Lo harus bisa nimbulin itu, lo harus bisa nunjukin itu. Jadi buat cowok-cowok, jangan pernah di first date lo ngomong, ini patungan ya gitu. Jangan. Menurut gue jangan. Tapi kalau misalkan lo, tapi gue merekomendasikan lo emang harus punya budget lebih sih untuk first date, oke? Okay? Intinya gitu aja biar gampang sebenarnya. Yang namanya first date kok, lo harus bisa ngasih impression ke si cewek itu. Lo harus bisa ngasih impression yang bagus ke si cewek itu. Gitu. Lanjut, ini ada voice note yang akan gue putarkan. Tapi abis ini deh, kita ke lagu dulu sahabat suara. So station on Iswara, suara warga Indonesia.

bareng Beril sampai jam 10 malam. Let's go. Ini gue baru pertama kalinya di TikTok kelihatan banget mata gue merah, nggak kayak biasanya ya. Kenapa ya? Capek aja sih. Tapi siaran gue itu jadi media gue untuk menyalurkan capek gue sementara sahabat suara. Jadi please banget lo temenin gue yang lagi di jalan, yang lagi di rumah, masuklah ke TikTok semuanya. Gue cerita apa aja gue terima kok. Karena sekarang ini waktunya kita cerita-cerita. So ladies and gentlemen, please welcome BTS.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Isora Palembang, suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di hari Kamis. Selamat pagi buat sahabat suara yang manis-manis. Selamat pagi buat kamu yang pagi hari ini penampilannya benar-benar klimis. Selamat pagi buat kamu wahai jiwa-jiwa optimis. Ayo di hari Kamis kita jauhkan dari rasa pesimis. Ais. Pada is semua tentang hari Kamis ya. Ya sahabat suara, 21 Mei 2026, seperti biasa kalau udah jam 7 pagi itu artinya aku akan ngembul hadir menemani kamu melalui frekuensi 95,1 FM ya, di udara, di radio, di suara seluruh sampai dengan jam 9 pagi. Dan ya seperti biasa sahabat suara, kalau di awal-awal pasti aku selalu mengingatkan kamu untuk selalu hati-hati berkendara di perjalanan ya. Apalagi emang jam-jam segini itu biasanya jam-jam crowded ya. Dimana macam-macam, ada yang nganterin anaknya, ada yang ke kantor, ada yang beli sarapan, ada yang olahraga, ada yang dari pasar, segala macam gitu ya. Jadi woles-woles aja sahabat suara. Jangan lupa juga, kalau yang hari ini kamu puasa Senin Kamis ya, semoga lancar-luncur puasa Senin Kamisnya. Dan semoga kamu dijauhkan dari teman-teman kamu yang suka menggoda ya. Apalagi menggodanya jajan yuk. Atau misalnya tiba-tiba, ngopi yuk. Ah udahlah setengah hari.